0: atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusun Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototype di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
9: We are convinced that child malnutrition is not bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
20: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nah, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
4: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Semangat pagi di 103,5 Magelang FM ya. Sahabat pendengar, selamat beraktivitas di hari Kamis manis, tanggal 15 Oktober 2026. Sahabat pendengar, di musim pancaroba ini ya, banyak yang mungkin kurang nyaman dengan udara yang begitu panas, kemudian juga perubahan cuaca ya, yang mana kadang udara terasa begitu panas tapi juga kurang nyaman begitu bagi penderita, misalnya seperti flu begitu ya, dan juga untuk batuk, radang dan lain sebagainya. Jaga kesehatan ya buat Anda semua. Anyway, sahabat dari Kompas TV, Vita lansir informasi terkait dengan perkiraan gelombang tinggi atau potensi gelombang tinggi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada 15 hingga 18 Oktober 2026. Sejumlah wilayah yang diwaspadai ini meliputi perairan Selatan Banten, Lampung, Bengkulu, Bali dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Selain tinggi gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter, gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 dan juga hampir 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan lain. Mulai dari Bangka Belitung, pesisir Jawa, Bali dan NTB hingga Sulawesi, Maluku dan Papua Barat. Tentunya masyarakat khususnya nelayan dan operator transportasi laut perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim BMKG sebelum beraktivitas di perairan yang terdampak.

Sementara itu sahabat pendengar, bagi Anda yang bagi kamu yang punya hewan peliharaannya seperti anjing, kucing, musang, dan juga monyet, ini bisa mengikuti vaksinasi rabies gratis ya, dalam rangka memperingati Bulan Bakti Peternakan atau World Rabies Day. Disperpa Kota Magelang mengadakan vaksinasi rabies gratis. Nah, sahabat pendengar bisa mendapatkan pelayanannya. Ini sangat limited stock begitu ya, jadi dibatasi kuota untuk vaksinasi rabies. Tapi syaratnya usia maksimal 4 bulan dengan kondisi sehat, tidak sedang bunting, kemudian pemilik hewan juga ber-KTP Kota Magelang, pemilik bertanggung jawab dalam pengendalian atau handling hewan, dan juga hewan tanggung jawab pemilik ya saat berada di lokasi, jadi nggak dititipin. Vaksinasi ini bisa dilaksanakan untuk hewan peliharaan seperti kucing, anjing, monyet, dan juga musang. Besok ya, sahabat pendengar. Di hari Minggu 25 Oktober 2026, tapi sudah bisa melakukan pendaftaran, klik aja di kolom pencarian ya, bit.ly/vaksin-rabies26. Untuk link pendaftarannya bisa segera mendaftarkan sekarang juga karena dibatasi. Oh iya, hari Minggu 25 Oktober 2026 dari jam 8 sampai jam 12 siang ya. Jangan sampai ketinggalan. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa WhatsApp aja di 0813-3970-6898. Boleh juga kepo-kepo di Instagram Disperpa Kota MAGL. Okay, nanti di segmen selanjutnya Vita juga bakal hadir bareng sama Ciwi-Ciwi yang bakal seseruan ya di Semangat Pagi. Ada Ayu dan juga ada Nafida. Pokoknya sahabat pendengar jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu deh satu lagu dari Gary Gani, Sepatu Untuk Kakimu. Stay tune.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
6: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
5: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
6: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo

ada menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojer Mbak

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Ayu Mailani. Sahabat, Badan Gizi Nasional mengajak pemerintah daerah aktif memberikan rekomendasi untuk aktivasi satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, masukan dan rekomendasi dari kepala daerah dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah pengembangan layanan makan bergizi gratis, agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran. Ia menegaskan, perluasan layanan makan bergizi gratis di wilayah prioritas tersebut memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya peserta didik serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah yang menghadapi tantangan geografis maupun persoalan gizi. Di sisi lain, pihaknya juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengawasi operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pengawasan oleh pemerintah daerah dinilai guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai yang diharapkan serta mutu makanan yang disajikan tetap terjaga. Adapun saat ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 27.000 unit yang telah melayani makanan anak sekolah penerima manfaat mencapai 57 jutaan orang. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Edukasi, hari ini tanggal 15 Oktober adalah peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia adalah sebuah kampanye global yang dicanangkan oleh PBB bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya, baik pihak pemerintah maupun swasta. Ini dimaksudkan untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan dengan sabun oleh masyarakat sebagai upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Pengumuman penunjukan Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia pada 15 Oktober ini dilakukan pada pertemuan tahunan air sedunia atau Annual World Water Week yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 23 Agustus tahun 2008 di Stockholm. Seiring dengan penunjukan tahun 2008 sebagai tahun internasional sanitasi oleh rapat umum PBB, Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia diharapkan akan memperbaiki praktik-praktik kesehatan pada umumnya dan perilaku sehat pada khususnya. Insan Edukasi, kampanye cuci tangan pakai sabun sedunia adalah upaya memobilisasi jutaan orang di seluruh dunia untuk mencuci tangan mereka dengan sabun. Inisiatif ini dikumandangkan oleh Public-Private Partnership for Handwashing dan didukung oleh PBB. Salah satu tujuan dari kampanye ini adalah penurunan angka kematian untuk anak-anak, di mana lebih dari 5.000 anak balita penderita diare meninggal setiap harinya di seluruh dunia sebagai akibat dari kurangnya akses pada air bersih dan fasilitas sanitasi dan pendidikan kesehatan. Penderitaan dan biaya-biaya yang harus ditanggung karena sakit dapat dikurangi dengan melakukan perubahan perilaku sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun yang menurut penelitian dapat mengurangi angka kematian yang terkait dengan penyakit diare hingga hampir 50%. Nah, Instan Edukasi, biasakanlah mencuci tangan pakai sabun pada 5 waktu kritis, yaitu sebelum makan, sehabis buang air besar, sebelum menyusui, sebelum menyiapkan makan, setelah menceboki bayi, dan setelah kontak dengan hewan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan pakai sabun berarti mengajarkan anak-anak dan seluruh keluarga hidup sehat sejak dini. Cuci tangan pakai sabun dapat dengan mudah dilakukan dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: selamat pagi nih sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM ya. Vita udah bareng-bareng sama Ayu dan juga Nafida. Selamat pagi. Mana suaranya?
1: Aduh.
0: Tenang. Dia ada yang jebret ini ya. Gimana kabar Ayu dan Nafida?
2: Baik, sehat.
0: Baik
2: gimana
0: ya.
2: Gimana Vita, sehat?
1: Vita gimana?
0: Alhamdulillah baik. Ya, lebih baik daripada kemarin ya. Kayaknya kalau cewek itu banyak banget ya, apa ya, yang dirasain gitu ya. Kalau cowok mungkin jadi ngerasain ribet banget gitu ya. Kenapa ribet banget gitu? Karena kadang-kadang apa sih yang dirasain? Pegel lah.
2: Capek lah.
0: Pusing lah gitu ya. Apalagi tiba-tiba uring-uringan lah gitu ya. Tapi sebagai cewek nih, apa sih yang mau kamu sampein itu ya? Kenapa? Terima gak sih diomong cewek tuh ribet banget gitu?
1: Aduh.
2: Terima.
1: Kayaknya sebenarnya pemikiran cowok dan cewek tuh kadang gesrekan ya, nggak selalu sama.
0: Yeah.
1: Karena kebanyakan kalau dari Ayu sendiri tuh kebanyakan pakai rasa, perasaan. Sedangkan mungkin dari temen cowok dari Ayu sendiri tuh kayak nggak lo nggak gini, logikanya gini. Terus langsung dibilang loh kok kamu ribet banget? Ya nggak gitu, karena nggak selamanya harus pakai logika ya.
2: Kadang ada yang butuh pakai perasaan.
1: Butuh pakai perasaan karena ya feeling juga sih. Kalau dari Nafida gimana?
2: Kalau dari aku setuju.
1: Terus langsung dibilang loh kok kamu ribet banget? Ya nggak gitu, karena nggak selamanya harus pakai logika ya.
2: Kadang ada yang butuh pakai perasaan.
1: Karena ya

0: di beberapa waktu aja.
1: Oke. Iya, tapi kalau Vita bilang cewek ribet, setuju sih sebenarnya. Karena sebenarnya di satu momen misalnya aja nih, hormonnya cewek itu kan naik turun ya.
0: Iya.
1: Nah, dari situ kita tuh kadang-kadang emang capek banget gitu ya. Capek. Terus sebenarnya cuma pengen diem aja, kayak sakit gigi yang disenggol sedikit aja udah
0: tantrum
1: gitu ya. Tapi emang setuju sebenarnya, karena memang kita banyak tadi ya, lebih ke perasaan daripada ke logika.
0: Iya, betul.
1: Cuman hati-hati kalau pas lagi jatuh cinta, jangan terlalu bucin.
0: Aduh.
1: Kalau udah bucin, nanti jatuhnya gak bisa berpikir rasional.
0: Iya.
1: Udah ngebayangin, padahal baru aja deket gitu ya. Di like, nanti kalau aku nikah sama dia gimana ya.
0: Jauh banget. Aduh, kejauhan itu sih mikirnya ya.
1: Tips deh buat diri sendiri sama buat lagi, yang lagi dengerin mungkin.
0: Kalau lagi jatuh cinta, jangan terlalu bucin. Iya.
2: Harus ada, ya harus ada pakai logika juga.
0: Iya, betul.
2: Karena mungkin lagi jatuh cinta tuh fase-fase butterfly era ya.
0: Iya.
2: Vita sama Navida. Kadang kita mengesampingkan logika dan kita ngerasa ya tadi yang Vita bilang, kalau lagi suka terus tiba-tiba di like, padahal mungkin relate aja sama orang itu.
0: Iya.
2: Kita langsung mikirin pakai adat apa gitu ya. Sebenarnya harus ada pertimbangan yaitu gitu sih.
0: Sama ini sih, jangan kalau lagi jatuh cinta jangan lupain value diri kamu demi cowok itu. Kayak kalau misal kan di dunia ini nggak ada yang abadi ya Vita. Kalau misal awet, alhamdulillah. Kalau enggak, ya,
2: ya kembali lagi ya.
1: Tapi emang penting banget sih kita tahu. Kalau dulu ya, zaman dulu banget, mungkin kakek nenek buyut kita bilang, cari itu ya bibit bebet bobot gitu.
0: Oh,
1: kan
0: iya,
1: tapi emang benar sepenting itu. Kan
2: baru setujunya iya kalau udah kenal
0: udah dewasa ya baru tahu.
1: Tapi dewasa tuh nggak kenal umur juga ya. Tapi ada usia yang benar-benar bisa ngerti dewasanya, bukan cuman omongan aja tapi juga actionnya juga dewasa gitu. Kan ada yang pikirannya dewasa tapi actionnya juga masih bocil-bocil gitu kan. Bisa. Ada lagi gitu ya. Tapi ngomongin soal gede-gedein masalah gitu ya, sebenarnya ada loh buku yang bisa bikin kita jadi insight-nya tuh, oh iya ya, ini bukan prioritas kita gitu ya. Kalau hal yang apa namanya kecil ya udah stop aja di situ gitu, gak usah dipanjang lebarin. Ada satu buku nih Vita rekomendasiin, tahu Richard Carlson?
2: Belum tahu tuh apa tuh.
1: Bukunya tuh ada warna-warni sih. Salah satunya ada buku yang warna kuning, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Ini kayak sebenarnya judulnya tuh nggak ilusi gitu ya. Judulnya tuh benar-benar yang bisa bikin kita jadi, oh iya benar sih, karena banyak hal dalam kehidupan kita itu harus dinikmatin. Yang sebenarnya memperlakukan sesuatu, misal masalahnya kayak apa ya, nggak naruh barang pada tempatnya gitu ya. Terus ke orang lain apa suka notice gitu, padahal diri sendiri juga lupa. saking seringnya gitu ngeliat orang lain. Aduh, udah dikecilin masalah aja.
0: Betul,
1: yang kecil.
0: Betul.
1: Oke deh, pokoknya selamat pagi buat sahabat pendengar semuanya. Dari pagi ada yang macet-macetan kan, jam segini udah rasanya kayak loyo banget gitu ya.
0: Iya.
1: Gimana kalau kita dengerin satu lagu dari Tulus ya?
0: Okay.
1: Ini fase-fase yang dirasakan semua orang mungkin ya.
0: Apa itu?
1: Hijau.
0: Oh, hijau.
1: Kita ngopiin dulu ya.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Bersama saya, Nafida. Sahabat, pemerintah akan menjatuhkan sanksi terhadap 5 hingga 6 perusahaan tambahan terkait kebakaran hutan dan lahan, berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, langkah tersebut merupakan kelanjutan penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pengendalian karhutla. Ia menyebut pemerintah telah mengambil tindakan terhadap 26 perusahaan terkait karhutla dan akan terus melaksanakan dan akan terus melakukan pengawasan serta penindakan terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah usahanya. Adapun dampak kebakaran hutan dan lahan, dinilainya tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat yang terdampak kebakaran maupun kabut asap. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membedakan perusahaan berdasarkan skala usaha dalam menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Kekuatan tidak akan lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dihadapi dengan tenang.

0: Senang banget hari ini tuh apa ya? Mungkin kita punya sebuah prestasi yang sebenarnya kecil sih. Mulai dari udah bisa sarapan tepat waktu itu juga prestasi kan. Jadi nggak melulu lihat yang gede-gede, goalsnya yang gede gitu. Udah bisa meraih apa champion apa gitu.
1: Bisa bangun pagi itu prestasi.
0: Benar ya.
1: Yang biasanya nggak bangun pagi.
0: Nah, jadi setiap apapun itu hargain diri sendiri. Betul. Dan cintai diri.
1: Betul.
0: Sendiri. Udah peluk diri sendiri belum hari ini?
2: Hari ini sekarang aja deh.
0: Ya, jangan lupa ngucapin
1: terima kasih
0: dan juga maaf ya.
1: Oh iya.
0: Mungkin maaf ya tidurnya kurang. Gimana kalau abis ini aja?
2: Boleh.
0: Setuju. Oke, makasih Ayu.
2: Terima kasih juga Vita.
1: Iya, terima kasih
0: Vita.
1: Juga.
0: Vita juga makasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Tenang Vida. Habis ini nanti di jam 10 ya.
2: Iya.
0: Bincang sehat keluarga.
2: Betul.
0: Jadi apa? Mendeteksi penyakit jantung dari menari.
2: Iya. Ini sebenarnya kepo juga ini gimana?
1: Gimana ya? Gimana ya?
2: Menari gimana konteksnya?
1: Apakah dance Brazil atau senam
0: atau zumba? Apa itu kan Zumba. Jadi deg-degannya beda.
1: Betul.
0: Atau zumbanya barang pacarnya.
1: Waduh. Itu jelas jadinya kan sehat.
2: Deg-degan terus.
1: Iya, deg-degan terus.
0: Makanya nanti bincang sehat keluarga sahabat pendengar bisa simak ya di pukul 10 tentu saja bersama dengan Rumah Sakit Umum Tidar Magelang dan spesialis dokter jantung dan pembuluh darah. Vita pamit dan juga
2: Ayu pamit juga.
1: Tapi dia juga pamit.
0: Sampai jumpa.
1: Bye.

selamat pagi. Berjumpa kembali ya sahabat pendengar dari Ruang Dengar 103,5. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat ya. Ya sahabat pendengar, banyak sekali informasi yang pengen Vita sampaikan nih, termasuk juga beragam lomba ya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Masih dalam rangkaian Magelang Flower Festival di bulan Oktober 2026 ini. Kalau sahabat pendengar punya keminatan atau mungkin buah hati ya, yang juga misalnya peminatannya adalah melukis, menggambar, atau bahkan piala wali kota untuk penggemar burung ya. Mulai dari murai, ada kenari, anis merah, cucak hijau gitu ya. Nanti bakal Vita sampaikan. Termasuk juga para pecinta kucing, ada fun cat show juga bakal Vita informasikan. Yang pasti selama kurang lebih 60 menit ya, Vita bakal hadirkan informasi tersebut bersama dengan lagu-lagu spesial buat Anda nikmati di pagi hari ini, menemani aktivitas Anda. Jangan kemana-mana ya sahabat pendengar, di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Selamat mendengarkan.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: 103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Baik sahabat pendengar, pemerintah akan menjatuhkan sanksi terhadap 5 hingga 6 perusahaan tambahan terkait kebakaran hutan dan lahan berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, langkah tersebut merupakan kelanjutan penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pengadilan karhutla. Ia menyebut, pemerintah telah mengambil tindakan terhadap 26 perusahaan terkait karhutla dan akan terus melakukan pengawasan serta penindakan terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah usahanya. Adapun dampak kebakaran hutan dan lahan dinilainya tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat yang terdampak kebakaran maupun kabut asap. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membedakan perusahaan berdasarkan skala usaha dalam menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133. Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133.

Sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Ya, sahabat pendengar, Magelang Flower Festival ya, ini akan dihelat pada 25 hingga 1 November 2026.

Sebagai informasi nih sahabat pendengar, Magelang Flower Festival atau MFF 2026 ini merupakan festival tahunan yang digelar di alun-alun kota Magelang, di mana tema yang diusung adalah The Royal Garden of Java. Untuk memperkuat identitas kota sebagai Twin Van Java atau kebunnya Pulau Jawa dan kota sejuta bunga. Wah, nih tagline yang pernah dipakai ya oleh kota Magelang, kota sejuta bunga. Rangkaian kegiatannya meliputi bursa dan pameran tanaman hias dan hewan. Ada jual beli dan juga pameran ribuan tanaman hias, kontes anggrek, serta kontes kucing atau cat show. Wah, pasti menarik sekali ya. Kemudian juga ada Ethno Flower Carnival atau parade, di mana karnaval budaya dan parade busana dengan sentuhan ornamen bunga khas lokal yang menjadi puncak acara. Jadi kangen ya dengan karnaval yang mungkin beberapa tahun terakhir tidak terlalu mendominasi karena juga berbaur dengan vibes dari Magelang Ethno Carnival juga berbeda. Bahkan kalau dulu mungkin sahabat pendengar melihat ada banyak hiasan bunga-bunga di mana-mana gitu ya. Ini yang kita rindukan juga ya dalam Ethno Flower Carnival. Kemudian juga ada fashion show, fashion flower show. Wah, ini yang cukup menarik perhatian ya, di mana peragaan busana kreatif bertema keindahan bunga bakal dihadirkan. Tentu saja untuk pelatihan kewirausahaan, coaching klinik, hortikultura, kemudian juga ada talk show tentang bisnis bunga hingga lomba merangkai bunga ucapan atau hand bouquet bakal dikupas tuntas dalam workshop dan pelatihan. Kemudian juga ada kompetisi dan hiburan seperti lomba fotografi, lomba mewarnai, senam massal bertema bunga, festival musik, serta sajian kuliner Nusantara. Tentu saja ini kegiatan atau acara yang sangat dinanti-nantikan, terutama untuk para pelaku usaha dan UMKM ya, karena juga sebagai wadah tumbuh bagi UMKM lokal, petani bunga, kemudian pengusaha karangan bunga, serta industri perhotelan dan kuliner bisa mendapatkan manfaat dari event Magelang Flower Festival ini. Kemudian sahabat pendengar pun sebagai pengunjung bisa hadir ya di sini untuk meramaikan, bukan hanya meramaikan, untuk menambah ilmu pengetahuan, belanja pengalaman juga ya. Ini merupakan momen penting sih untuk jadi wadah bagi komunitas pecinta tanaman, terutama seniman juga sekolah yang di kota Magelang atau di luar kota Magelang bisa jalan-jalan ke event ini ya. Biasanya bakal ada kegiatan untuk potting class gitu ya. Kemudian juga untuk para pecinta hewan hias, cocok banget untuk bisa ikutan Magelang Flower Festival. Kemudian sahabat pendengar, buat Anda wisatawan lokal maupun regional ya, yang pengen memperpanjang durasi tinggal atau length of stay,

di Kota Magelang. Wah, cocok banget untuk bisa ikutan di Magelang Flower Festival. Kenapa harus ikut? Karena gratis. Seluruh rangkaian acaranya itu terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya tiket, dan juga bisa mengikuti beragam pelatihan langsung dari florist profesional dan praktisi agribisnis. Bahkan sekarang juga untuk merangkai bunga itu bukan hanya bunga saja, tapi sayur-sayuran bisa dirangkai jadi buket, jajanan juga bisa jadi buket, buah-buahan juga bisa dibuat jadi buket gitu ya. Tentu saja sangat menarik untuk bisa jadi skill tambahan in this economy. Kemudian juga menikmati instalasi taman bunga raksasa dan dekorasi Instagramable banget di jantung kota ini ya, karena banyak spot foto yang estetik. Dan satu lagi, tentu saja diharapkan bisa menggerakkan ekonomi lokal dengan hadirnya transaksi. Sahabat pendengar pun juga bisa mendukung pendapatan petani bunga dan pelaku UMKM lokal. Jangan lupa ya, hadir di Magelang Flower Festival 2026 dari tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Apa kabar buat Bu Endang Wahyu? Mohon maaf ya, ini Vita boleh gak kalau lagunya diganti? Nanti menyesuaikan di inspirasi keluarga ya bun. Ditunggu pokoknya. Nanti salamnya juga bakal Vita baca. Kemudian terima kasih untuk Bunda Eti. Selamat pagi bun. Ada juga dari siapa nih? Budara. Selamat pagi Budara. Oke, terima kasih Budara informasinya. Ada Om Dipo Yono ya, pagi-pagi, semangat pagi. Mbak Nadine juga, Mbak Susi, Bu Riono, selamat beraktivitas aja. Kita balik lagi ya untuk dengerin lagu-lagu spesial yang datang dari era 90-an. Hey, ada T5 ya, yang dulu hits dengan lagunya Dewiku untuk Anda. Di 103,5 Magelang FM.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, kali ini Vita hadirkan informasi terkait dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang yang dirangkum oleh DPPKUM untuk memantau sejumlah komoditi dari Pasar Rejo Winangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong terupdate hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Baik sahabat pendengar, dari harga beras premium ya, merek Sania Rp15.000, IR64 per kilo Rp14.900, kemudian beras dengan kualitas medium IR64 Rp13.500, C4 Rp13.800, SPHP Rp12.300, gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.600, kemudian minyak premium kemasan botol Rp21.300, dan minyak kita Rp15.700. Sementara harga daging sapi bagian paha depan Rp131.000, kemudian paha belakang Rp136.600, tetelan per kilo Rp80.000, sandung lamur Rp100.000, ayam ras Rp40.300, dan ayam kampung Rp95.000. Sementara itu sobat pendengar, untuk harga telur ayam ras ya Rp24.000 per kilonya, ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga tepung terigu merek Bogasari segitiga biru Rp12.300. Kemudian sahabat, untuk cabai sedang tinggi-tingginya ya, di kisaran Rp60.000 untuk cabai merah besar biasa atau teropong per kilo Rp61.300. Cabai merah besar keriting Rp62.000, rawit merah Rp65.600, rawit hijau lebih cenderung rendah daripada varietas lainnya, yakni turun di Rp47.600. Bawang merah per kilo di Rp31.600, bawang putih jenis sinco Rp32.600, bawang cutting Rp38.000, dan bawang bombay per kilo Rp31.600. Ikan laut ya sahabat pendengar, jenis kembung Rp40.000 per kilo, ikan asin teri Rp43.000, ikan bandeng Rp36.600, dan ikan tongkol Rp36.000. Oke, sahabat pendengar, demikian ya informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda terkait dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Sahabat pendengar, sesaat lagi Bincang Sehat Keluarga akan hadir di tengah ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena kami akan hadir bersama dengan spesialis jantung dan pembuluh darah dengan tema yang sangat menarik ya, yakni deteksi dini gangguan irama jantung dengan menari. Seperti apa ya? Pokoknya kami akan kupas tuntas. Anda bisa menyimaknya melalui YouTube channel Radio Magelang FM. Untuk bergabung bisa tinggalkan komentar di sana dan kirim WhatsApp di nomor kami. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung ya. Stay tune terus hanya dari radio kesayangan Anda ini di Radio Magelang FM.

0: keluarga.
1: Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sahabat pendengar? Salam sehat, salam sejahtera ya dari ruang dengar 103,5. Kami kembali mengudara di Bincang Sehat Keluarga, program acara yang bermitra dengan beragam rumah sakit dan juga pusat-pusat kesehatan psikologi, terutama untuk Anda yang ingin sekali mengedukasi diri. Pada pagi hari ini kami bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang dengan spesialis jantung dan pembuluh darah. Sahabat pendengar, tema yang bakal kita bahas ini cukup menarik ya, deteksi dini gangguan irama jantung dengan menari. Wah, seperti apa ya? Kita bakal bahas langsung di segmen pertama sampai akhir nanti bersama dengan Dr. Danang Setiabudi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dr. Danang.
2: Selamat pagi, Mbak Vita.
1: Ya, saya ucapkan selamat datang ya di Radio Magelang FM. Wah, ini cukup menarik ya, Dokter. Menari. Saya dari kemarin tuh cukup bertanya-tanya, apakah menari salsa atau menari zumba atau bagaimana begitu ya. Oke, Dokter, penyakit jantung ya, ancaman mematikan ya. Dulu nomor satu ya, Dokter ya.
2: Iya, lumayan.
1: Iya, kemudian juga bergeser dengan tren penyakit lainnya. Berbicara tentang metode menari, menari seperti apa, Dokter, yang bisa kita ketahui? Ternyata yang saya tahu, Vita, jantung itu kadang berdetak kencang, kadang slow gitu. Bedanya apa? Ternyata ada irama yang bisa kita deteksi. Oke, Dokter.
2: Oke, Mbak Vita, mungkin sedikit menjelaskan sebelum kita membahas tentang menari itu apa. Tapi mungkin kita perlu tahu dulu bahwa kita punya organ vital namanya jantung. Jantung itu tujuannya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, membagikan oksigen, nutrisi ke semua organ-organ dan juga jaringan. Nah, jantung ini sebenarnya idealnya detaknya itu teratur, ya. Tek-tek gitu ya. Normalnya antara 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ketika misalkan ada gangguan irama jantung, maka akan dirasakan dengan rasa mungkin berdebar. Boleh itu bisa dari denyut jantungnya terlalu kencang atau terlalu lambat, atau normal denyutnya tetapi tidak teratur. Nah, itu adalah salah satu gejala tanda dari gangguan irama jantung. Jadi jantung itu ada iramanya, Mbak Vita, kayak lagu ya. Jadi ada upbeat, ada slow, ada apa, tapi dia harus teratur. Nah, ketika dia tidak teratur, maka dia dikatakan gangguan irama jantung. Nah, masuk ke dalam materi bahwa kita bisa mendeteksi dini nih. Mendeteksi dini artinya tanpa alat yang canggih, tanpa ke rumah sakit. Jadi kita bisa ngecek nih kira-kira kita punya potensi nggak untuk gangguan irama jantung. Yaitu dengan cara menari. Bukan joget ya, tapi menari itu suatu singkatan, meraba nadi sendiri. Jadi ini nanti cara paling gampang yang bisa dilakukan oleh semua orang untuk meraba nadi sendiri, seperti itu.
1: Kenapa tema ini urgen banget buat kita bahas pagi ini, Dok?
2: Nah, karena kadang kita lupa. Kita seringnya tahu bahwa penyakit jantung itu jantung koroner, serangan jantung, gagal jantung. Tapi kita ada juga penyakit lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah gangguan irama jantung. Karena mungkin Mbak Vita pernah dengar ya, ada pemain bola di lapangan tiba-tiba sudden cardiac death atau meninggal mendadak. Atau pemain badminton ya, waktu itu ada pemain badminton masih muda, tiba-tiba henti jantung. Apakah dia koroner? Bukan kemungkinan. Tapi kemungkinan ada penyakit-penyakit yang kita kadang lupa, yaitu gangguan irama jantung yang dia berpotensi henti jantung mendadak, mengakibatkan pingsan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting untuk kita tahu dan dideteksi secara awal seperti itu.
1: Ya, memang sering sekali ya, Dokter ya, pemberitaan terkait dengan influencer atau mungkin para atlet, atau mungkin tetangga sendiri atau kerabat gitu ya, kemarin sehat-sehat aja kok ya, abis olahraga kok tiba-tiba meninggal begitu dikabarkan.
2: Bahkan mungkin dulu ada artis yang dia tidur, tidak ada masalah apa-apa, bangun-bangun tidak bisa bangun, meninggal mendadak saat tidur. Itu juga ada seperti itu.
1: Baik, kita bahas satu persatu. Tapi Vita ngajak sahabat pendengar untuk bisa bergabung ya di 0882-135-135. Boleh juga tinggalkan kolom komentar. Sekarang bisa streaming di www.jogjastreamers.com atau di YouTube channel Radio Magelang FM. Oke, sahabat pendengar, menari ternyata meraba nadi sendiri. Bagaimana sih caranya, Dok?
2: Nah, caranya cukup gampang. Kita membutuhkan adalah hanya tangan aja Mbak Vita ya, sama jam, atau mungkin jamnya boleh jam HP, jam tangan, atau jam dinding. Yang jelas kalau bisa ada waktu untuk mengukur detikannya. Nah, caranya paling gampang adalah kita siapkan tiga jari, jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat kita. Terus kita periksa nih di bawah jempol kaki, jempol tangan ya, jangan jempol kaki.
1: Kejauhan ya dong.
2: Kejauhan nanti kayak salto jadinya. Jempol tangan, ini ada daerah yang menonjol. Ya, kita pegang situ, terus turunkan lagi ke arah tangan. Yang bagian ada cekungan, kita agak tekan sedikit, dan kita rasakan pakai tangan kita. Ada denyutannya di situ, kerasa. Kita hitung selama 30 detik saja. Kita hitung sama kita rasakan, kira-kira dia kuat apa anda, kira-kira dia teratur atau tidak. Dan kita hitung selama 30 detik berapa kali per menit, per 30 detik. Kalau dia di bawah 30 kali per 30 detik, berarti dia kurang dari 60 kali per menit. Kalau dia lebih dari 50 kali per 30 detik, berarti dia lebih dari 100 kali per menit. Kita rentang normal denyut jantung manusia adalah sekitar 60 sampai 100 kali per menit dalam kondisi istirahat ya. Jadi kalau misalnya di atas 100 otomatis ada kelainan kemungkinan. Atau kalau di bawah 60 berarti kemungkinan juga ada yang kelainan juga. Nah, selain itu kita juga bisa mendeteksi nih kira-kira denyutannya, ketukannya nih sama semua apa enggak Mbak Vita. Kalau ketukannya sama kan mungkin ya dek dek dek itu sama ya. Tapi ada juga yang kayak dek dek dek dek dek dek. Nah, itu juga kita harus waspadai seperti itu. Itu adalah cara paling gampang kita untuk mendeteksi kira-kira kita punya kelainan irama jantung atau tidak. Atau misalkan kita bisa lakukan ini seminggu sekali, atau pas kita misalkan ada potensi-potensi kita sakit jantung, misalkan dia di atas 65 tahun, atau ada hipertensi, atau ada penyakit lain yang menyertai yang membuat jantungnya beresiko terkena gangguan irama jantung seperti itu. Harus kita makin sering ngeceknya di rumah. Nah, ketika ada kondisi tersebut yang membuat kita tadi di bawah 60 atau di bawah 100, atau jantungnya tidak teratur, segera diperiksakan aja. Butuh walk up lebih lanjut untuk pemeriksaan minimal rekam jantung seperti itu.
1: Jadi pemeriksaannya memang harus secara apa ya, kontinu begitu ya dokter?
2: Kontinu
1: ya?
2: Benar.
1: Dokter, kalau tadi pasti ada rumusnya gitu ya, per secondnya berapa. Tapi kalau kita meraba sendiri misalnya, harusnya kok beraturan gitu ya, maksudnya tek tek tek tek gitu, tapi ini kok tadi ada jedanya juga gitu ya. Berarti itu sebenarnya tanda kenapa dok?
2: Ya, gangguan irama jantung itu ada banyak jenisnya Mbak Vita. Ada yang dia benign atau jinak, ada juga yang maligna atau ganas. Ganas itu artinya dia berpotensi mengalami gangguan irama jantung yang lebih parah dan sampai dengan henti jantung mendadak seperti itu. Nah, kalau dari deteksi dari menari ini, kita belum bisa secara pasti ya mendiagnosis nih kira-kira ini saya sakitnya yang apa. Tapi dari situ kita sudah bisa tahu bahwa oh, ada kelainan irama jantung, sehingga nanti butuh walk up lebih lanjut untuk pemeriksaan di rumah sakit atau fasilitas yang lebih lengkap seperti itu.
1: Berarti apa ya, deteksi dini ini sebenarnya ilmu yang dasar yang setiap orang harus
2: dan mudah.
1: Harus tahu ya.
2: Harus tahu, mudah kan? Apalagi misalkan kita sering cemas, misalnya lagi ngerjain tesis atau skripsi, terus kok berdebar ya? Ada apa ini? Cobalah kita periksa dulu sebelum kita ke rumah sakit, kita cek apakah normal? Oh, normal. Berarti mungkin gara-gara cemas capek aja, ya. Atau misalkan kayak saya enggak ada masalah apa-apa, kayak stres juga enggak ada ya. Terus coba periksa, loh, kok ada yang enggak nyaman nih? Yaudah, yuk kita periksa aja gitu. Jadi meskipun mungkin tanpa simptom pun tetap harus bisa dicek ya. Karena kelainan irama jantung awalnya itu tidak harus ada simptom atau ada gejala seperti itu.
1: Gak harus nunggu sesuatu yang parah gede dulu gitu ya. Kadang-kadang tuh gak ngerti gitu ya dokter. Tadinya biasa aja kok, kemarin dikerokin, tapi kok akhirnya kok malah jadi fatal ya gitu ya dokter ya. Sering banget, mungkin kadang ada istilah angin duduk misalnya. Itu sebenarnya tanda sakit jantung gak dok?
2: Kalau angin duduk itu sedikit berbeda ya Mbak Vita. Biasanya tapi angin duduk itu kan sebenarnya istilah orang awam. Jadi kadang di masing-masing daerah tuh biasanya memaknanya beda-beda. Tapi yang paling umum angin duduk tuh lebih ke arah serangan jantung. Jadi dia posisi istirahat, rasanya dadanya gak nyaman gitu. Nah, ketika serangan jantung pun juga bisa disertai dengan irama jantung yang tidak teratur, seperti itu.
1: Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, sudah lifestyle-nya sudah oke gitu ya, dokter ya. Makan juga bahkan semuanya pakai Gramasi. Kemudian juga olahraga terus, tapi kenapa bisa henti jantung mendadak? Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, dokter ya. Pokoknya bersama dengan dokter Danang nih dari RSU Tidar Kota Magelang, praktek setiap hari apa dan jam berapa, Dok?
2: Senin sampai Sabtu.
1: Senin sampai Sabtu. Dari jamnya?
2: Dari jam 8 sampai jam 12.
1: Oke, kalau begitu sobat pendengar, bincang sehat keluarga ya. Kami undang kebersamaan Anda untuk bisa bergabung melalui 0882-135-135 atau tinggalkan komentar di kolom YouTube kami. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Bincang Sehat Keluarga.

0: Keluarga.
1: Ya baik, sahabat pendengar Bincang Sehat Keluarga kembali hadir di tengah ruang dengar Anda ya. Kali ini bersama dengan spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Danang Setia Budi dari RSUD Tidar Kota Magelang. Deteksi dini gangguan irama jantung dengan menari, meraba nadi sendiri. Dokter, bedanya dengan penyakit jantung yang mungkin seringkali kita tahu langsung pegal begitu ya, pegal kemudian sampai ke belakang, tangan apa rasanya?
2: Berat, nyeri gitu ya.
1: Nah, kalau ini bedanya apa dokter dengan irama jantung?
2: Nah, kalau misalkan berat atau nyeri itu biasanya lebih ke arah penyakit jantung koroner, Mbak Vita. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu biasanya karena ada sumbatan di pembuluh darah jantung, akibatnya jantungnya tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, akibatnya dia merasa kelaparan. Nah, kelaparannya jantung itu sensasinya hebat banget tuh, nyeri dada, ampek, sesek sampai menjalar sebelah sini, sampai kadang keringatan juga, keringat dingin gitu. Nah, itu tanda-tanda jantungnya kekurangan oksigen. Nah, kalau gangguan irama jantung ini itu berbeda, dia macam kelistrikan jantung. Tapi itu kalau mungkin kita gambarkan bahwa jantung itu sebenarnya punya dua sumber listrik utama, kayak macam mungkin generator listriknya lah ya. Nah, generator listrik ini idealnya cuma ada dua, sama ada satu kabel gitu. Nah, ketika misalkan ada gangguan irama jantung, mungkin karena genetik, bawaan atau idiopatik itu, maka biasanya ada tambahan kelistrikan lain yang dia nggak normal, tapi dia ganggu kelistrikan sekitar. Jadi yang lain konslet kayak gitu. Terus ada misalkan ada tambahan kabel juga ya, misalkan dia kabelnya harusnya cuma satu, tiba-tiba ada tambahan kabel lagi dari bawaan lahir. Akibatnya dia berdebar kencang banget gara-gara kabel yang konslet tadi itu. Nah, gejalanya paling sering itu yang kita rasakan adalah berdebar. Bisa berdebar, kalau misalkan dia berdebar jelas ya rasanya nggak nyaman, deg-degan. Meskipun tanpa harus disertai dengan dada ampek, sesek, ataupun keringat dingin. Jadi cuma berdebar aja itu suatu tanda juga nih, bahwa itu ada kemungkinan gangguan irama jantung.
1: Gitu. Berdebar itu sensasinya seperti kita kayak dikagetin gitu nggak sih dok?
2: Benar, tapi tanpa pemicu. Kalau dikagetin kan ada pemicunya nih, orang ngagetin. Kalau ini kayak nggak ada apa-apa nih, kaget gitu.
1: Jadi nggak habis olahraga, tapi tiba-tiba berdebar. Rasanya berdebar. Nah, balik lagi sama pertanyaan yang tadi sempat Vita spill ya, gaya hidup udah oke, tapi tiba-tiba bisa dikabarkan mendadak meninggal begitu dok. Ini kenapa begitu ya?
2: Nah, menariknya dari gangguan irama jantung ini adalah dia tidak harus berkaitan dengan pola hidup yang jelek. Ya, kalau mungkin pola hidupnya tidak baik, itu lebih ke arah nanti problemnya ke jangka depannya adalah gangguan koroner. Ya, tadi yang pembuluh darah koroner tersumbat. Tapi kalau misalkan gangguan irama jantung ini karena mungkin penyebabnya paling sering adalah gangguan idiopatik ataupun gangguan dari bawaan genetik yang kadang tidak kita deteksi dari awal, tapi sebenarnya dia mengidap nih. Nah, sehingga tidak harus berkaitan dengan gangguan apa gaya hidup sehat. Jadi orangnya udah olahraga rutin, badannya enggak ideal lah, ideal badannya, makanan teratur dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba henti jantung ya bisa aja, Mbak Vita. Makanya itulah tadi pentingnya kita mendeteksi dini ada gangguan irama jantung atau tidak, karena ini bisa mengenai pada semua orang, siapa aja meskipun gaya hidupnya sudah bagus gitu.
1: Cukup tricky dan berbahaya.
2: Benar.
1: Tapi bukan cukup ya, bisa dikatakan sangat berbahaya ya dokter ya. Karena memang tidak melihat usia, tidak melihat gaya hidup, bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga kurang paham nih. Dan ternyata irama jantung itu sepenting itu untuk kita ketahui ya dokter. Biasanya kasus-kasus yang paling parah seperti apa sih dok?
2: Biasanya ada kasus-kasus yang dia tidur, tiba-tiba tidak bisa dibangunkan. Padahal sebelumnya dia ya aman-aman aja, tidak ada masalah apa-apa gitu. Ya mungkin memang dia sudah mengidap gangguan irama jantung, pas tidur itu dia memicu henti jantungnya, terus sudah selesai. Ada juga mungkin kalau misalnya kita lihat di sosmed ya Mbak Vita, kadang ada yang kayak lagi olahraga, terus tiba-tiba bahkan atlet lagi disiarin di TV tuh, tiba-tiba pingsan, jatuh, henti jantung, terus ada tim medisnya langsung basic life support kayak gitu. Itu juga lumayan mengejutkan seperti itu. Padahal dia masih muda, atlet ya. Atlet kan artinya gaya hidupnya bagus, makanan dijaga dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke. Dokter, tadi disampaikan ya beberapa faktor ya. Ada faktor genetika dan ada faktor yang
2: idiopatik,
1: gaya hidup.
2: Bukan idiopatik itu kayak ya ya nasib lah gitu. Tiba-tiba dapat aja gitu.
1: Wow.
2: Penyakitnya gitu.
1: Oke, okay. Unpredictable banget. Unpredictable, gitu ya dokter. Benar. Bagaimana caranya agar kita tuh bisa terhindar dari irama jantung yang tidak kita inginkan?
2: Benar. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang penyakit ya Mbak Vita, penyakit itu sebenarnya ada yang dia dipengaruhi gaya hidup dan tidak dipengaruhi gaya hidup. Ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Ya, kalau misalnya diubah, misalkan nih diusahakan gaya hidupnya diperbaiki, nanti dia tidak akan terjadi penyakitnya, seperti penyakit jantung koroner. Ya, dia dicegah dengan cara memperbaiki gaya hidup. Kalau misalkan dia yang tidak bisa diubah, salah satunya misalkan dari genetik tadi, dia memang bawaannya sakitnya gangguan irama jantung. Ya, ibarat kata nih sudah nasibnya sudah ditakdirkan seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengubahnya. Kita tidak bisa mengubah orang yang punya genetik sakit jantung, irama jantung menjadi tidak menjadi irama jantung. Yang bisa dilakukan adalah mencegah agar orang dengan gangguan irama jantung tersebut tidak sampai ke titik dia henti jantung mendadak, seperti itu. Nah, salah satu tadi yang kita perlu galakkan tadi adalah dengan cara menari tadi Mbak. Ya, bukan joget, tapi tadi meraba nadi sendiri. Mengetahui nih kira-kira ada potensi nggak gangguan irama jantung. Sehingga kalau misalnya ada potensi gangguan irama jantung, diperiksa lebih lanjut dan ternyata memang indikasi dia resiko tinggi henti jantung mendadak, maka harus perlu dipasang alat untuk mencegah terjadinya dia henti jantung mendadak tadi.
1: Ada hal yang bisa untuk menghindari
2: henti jantungnya.
1: Fatal, ya,
2: okay. Jadi targetnya adalah mengetahui apakah orang ini itu punya potensi henti jantung mendadak atau tidak. Ketika ada orang punya potensi tersebut, kita bisa berikan terapi ataupun alat atau device yang diimplan untuk mencegah henti jantung mendadak tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin secara sedikit lebih detail ya, jadi henti jantung mendadak itu tidak tiba-tiba jantungnya langsung redup, enggak. Tapi dia biasanya lebih ke arah konslet dulu.
1: Oke.
2: Konslet dulu, baru redup. Ya, nah, alat yang akan diberikan ini adalah alat yang akan teraktivasi saat jantungnya konslet.
1: Oke. Okay.
2: Jadi biasanya nih ada misalnya contohnya ada pasien dia ada potensi henti jantung mendadak dari rekam jantung dan sebagainya, udah ketahuan diperiksa segala macam, memang potensinya tinggi. Sehingga pasien ini dikasih obat sama dikasih alat, alatnya di dalam tubuh namanya ICD. Terus kemudian alat itu ketika misalkan irama jantungnya dia normal, dia cuma nyala aja, kayak sensing aja, ngesensor. Nah, ketika misalkan lah konslet jantungnya, alatnya akan mendeteksi, oh konslet nih, langsung si alat ini akan memberikan kejutan listrik ke konsletnya tersebut, sehingga konsletnya belum sempat meredupkan seluruh jantungnya, dia sudah membaik. Nah, ini juga
1: gitu ya, dok?
2: Kayak jammer. Mungkin Mbak Vita pernah lihat, nanti mungkin kita bisa cari ya di sosmed, ada atlet di sepak bola, saya lupa namanya jujur. Jadi waktu itu dia sudah pernah dideteksi bahwa dia ada gangguan irama jantung yang berpotensi meninggal mendadak. Terus kemudian dia sudah dipasang ICD. Nah, pas lagi dia main bola, tiba-tiba dia pingsan. Habis pingsan, dia bisa bangun lagi saat itu juga. Karena dia sudah terpasang ICD. Jadi dia mungkin pas pingsannya sempat konslet jantungnya, tapi alatnya langsung sigap, langsung dia hidup lagi. Bayangkan kalau misalnya tidak ada alat device tersebut, otomatis pingsan udah di lapangan gitu.
1: Artinya masyarakat tuh bisa untuk memeriksakan sedini mungkin gitu ya dokter.
2: Benar.
1: Ya. Misalnya yang paling bisa kita pahami tuh bukan hanya dari detak tadi nadi, tapi juga dari berdebarnya.
2: Berdebar. Gejala yang mungkin hati, perlu sangat diwaspadai ya Mbak Vita. Ada berdebar sama pingsan.
1: Pingsan mendadak.
2: Pingsan mendadak. Riwayat pingsan.
1: Oh, ya. Jadi ada riwayatnya
2: ada
1: ya,
2: riwayat
1: tiba-tiba pingsan gitu. Oke, okay. Wow, ini berarti untuk para penderita yang pernah mengalami irama jantung, mostly akan dipasang alat itu dok?
2: Tidak selalu.
1: Tidak selalu.
2: Karena tadi jenis penyakit jantung irama jantung ini ada banyak. Nah, ketika yang dia malignan tadi yang bahaya tadi, maka mungkin bisa berpotensi dipasang alat tersebut. Tapi kalau misalnya dia yang tipe yang benign atau yang ringan, ya mungkin cuma palpitasi aja atau berdebar aja, ya nggak perlu seperti
1: okay.
2: itu.
1: Kalau di RSUD sudah melayani ini?
2: Di RSUD belum, tapi kita bisa mendeteksi dari awal, kemudian kita refer ke tempat yang bisa melakukan pemasangan.
1: Oke, Baik, luar biasa, ini sangat cukup apa ya?
2: Insightful ya.
1: Ya, karena di kesibukan kita setiap hari tuh kadang-kadang suka ignoring gitu loh dokter.
2: Benar.
1: Hal-hal yang sebenarnya tubuh udah kasih sinyal, tapi kita nyalah paling capek doang gitu ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan dokter dalam kegiatan sehari-hari agar ya pasti ada golden moment ya dokter ya, untuk bisa jangan sampai iramanya tuh yang tadinya udah kadang berdebar-debar tuh kan bukan cuma satu hari, bisa jadi beberapa hari gitu. Yang harus kita langsung lakukan ketika terjadi beberapa hari, atau gak harus menunggu beberapa hari deh, kita bisa langsung ke IGD kah dokter?
2: Kalau misalkan dia ada disertai dengan tanda-tanda misalkan sesak nafas, nyeri dada, pingsan atau tidak sadar, kemudian lemas sekali gitu, langsung ke IGD boleh. Tapi kalau misalkan hanya berdebar, terus kemudian tidak ada keluhan tadi, boleh misalkan kalau misalkan tidak ada gejala yang lain, cuma berdebar aja, bisa diperiksakan di poliklinik, tidak masalah.
1: Ada keringat dingin juga nggak sih dok?
2: Ada keringat dingin juga, seperti itu. Jadi kalau misalkan kira-kira berdebarnya, kan kita bisa sekarang udah bisa mendeteksi denyut nadi ya. Kalau misalkan kita kerasa berdebar, terus kita ukur denyut nadinya, kok ternyata normal, berarti cuma perasaan aja.
1: Okay.
2: Nah, makanya pentingnya tadi salah satunya mendeteksi ini adalah kadang itu kita perasaan dan juga fisik kita kadang nggak sinkron, Mbak.
1: Okay.
2: Kita ngerasa berdebar nih. Ternyata tadi oh normal. Mungkin lagi cemas aja bisa gitu. Atau misalnya emang berdebar dan diukur kok kenceng banget, emang ada duduk-duduk gitu ya. Ya, boleh langsung kayak gini enggak masalah. Gitu.
1: Oke. Okay. Saya cukup speechless karena tanpa disertai dengan gejala awal, kemudian juga lifestyle gak bergantung pada itu, tapi seseorang bisa terkena serangan jantung mendadak begitu ya dokter. Ini sebagai awam, istilah awamnya serangan jantung mendadak begitu ya?
2: Ini istilah awamnya adalah henti jantung
1: henti
2: mendadak.
1: Henti jantung, oke. Setiap orang bisa mengalami itu. Wow, apa yang harus kita lakukan ya dokter ya? Nanti di segmen berikutnya. Sahabat pendengar, saya undang Anda untuk bisa bertanya jawab melalui 0882-135-135 dan tinggalkan di kolom komentar ya. Ada beberapa penanya ya dokter ya. Nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Tetaplah di Bincang Sehat Keluarga.

0: Sehat Keluarga.
1: Baik sahabat pendengar, bincang sehat keluarga ya dari ruang dengar Anda 103,5 dan YouTube channel Radio Magelang FM. Dokter Danang masih bersama saya Vita. Dokter, ada yang bertanya ini ya dari Sidotopo, ada Nafida di 0882 135 135. Dokter, kalau dari pengalaman ya, saya lihat influencer yang tiba-tiba meninggal begitu ya karena gangguan irama jantung, apa tidak ya dok? Lalu apa bedanya dengan serangan jantung?
2: Oke. Kalau tadi pertanyaannya tentang influencer itu kan kompleks ya mbak. Kita nggak bisa tahu benar-benar detail sampai kita mengeceknya. Jadi kalau misalnya gini, prinsipnya kalau gangguan irama jantung ini, dia tiba-tiba mendadak meninggalnya itu bisa tanpa gejala. Jadi langsung, karena namanya orang konslet ya, listrik konslet langsung padam. Jadi tanpa harus mengalami kebakaran dulu. Gitu. Nah, kalau serangan jantung, bedanya adalah kalau serangan jantung itu merujuk ke kondisi di mana pembuluh darah koroner itu tersumbat total, mengakibatkan aliran darah yang memberikan makan atau nutrisi ke jantung itu sama sekali tidak ada. Sehingga jantungnya ini kelaparan, tapi yang hebat. Kelaparan hebat, makanya dia diawali dengan nyeri dada hebat, ya, terus kemudian sampai keringat dingin, sampai sesak nafas, baru setelah mengalami serangan jantung ini, karena oksigen atau nutrisi ke jantungnya berkurang total, makanya terjadilah kerusakan sel-sel jantung. Nah, kerusakan sel-sel jantung ini bisa disertai dengan gangguan irama jantung ataupun tidak. Tapi itu dua hal yang berbeda tadi. Jadi kalau serangan jantung tadi mengarah ke koroner yang tersumbat, terus kemudian terjadi komplikasi lainnya. Kalau henti jantung mendadak itu tanpa harus serangan, dia pokoknya tiba-tiba konslet. Kayak nggak ngapa-ngapain bisa konslet, olahraga juga bisa konslet. Tapi ini dua kondisi penyakit yang berbeda gitu.
1: Wow. Oke, dokter, kalau misalnya nih dalam sebuah kegiatan gitu ya, aktivitas yang misalnya berbelanja, sedang mengantri begitu, tiba-tiba berdebar begitu jantungnya, dan sesaat kemudian sudah keringat dingin, kemudian pingsan. Biasanya banyak yang menduga bahwa ini masuk angin nih gitu ya. Apa yang harus kita waspadai dokter dengan keadaan tersebut?
2: Nah, Mbak Vita, mungkin sekaligus ini ya, sekaligus kita memberitahu juga bahwa materi menari ini itu juga berkaitan dengan bantuan hidup dasar. Ya, yang mana sebenarnya orang awam di seluruh muka bumi ini harus tahu. Ya, karena ini basic untuk menyelamatkan orang sekitar yang tiba-tiba mengalami henti jantung. Ya, ada namanya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu adalah cara kita untuk

0: mendeteksi awal apakah orang ini mengalami henti jantung atau tidak. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan bantuan hidup agar orang yang sudah mati ini tiba-tiba bisa hidup kembali. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika misalnya kita menemukan orang tiba-tiba pingsan di depan kita, kita witness ya, kita melihat manusianya ada tiba-tiba henti jatuh. Nah, jatuh ini bisa dua kemungkinan. Dia masih cuma lemas aja, atau dia sudah tidak ada nadinya, atau henti jantung. Untuk mengetahui itu, kita cek responnya. Kita panggil namanya, pak, terus kemudian sama digoyang-goyang ya. Kalau dia gak ngerespon sama sekali, kita suspek sekali nih, dia henti jantung. Kalau dia masih ngerespon, kayak cuma lemes-lemes gitu ya, berarti mungkin tidak henti jantung, cuma ada kondisi yang menyebabkan dia down, drop gitu ya. Nah, ketika dia gak ada responnya, kita lakukan adalah panggil bantuan. Panggil bantuan, kalau mungkin di sini ada PSC ya. Panggil bantuan ada PSC, ada orang tidak sadarkan diri di sini, lokasi yang nanti mereka datang dengan bawa tim lengkap. Nah, kemudian setelah itu kita sambil nunggu bantuan, kita cek nadinya, Mbak. Cek nadinya ada di sekitar, nadi paling besar yang paling keraba adalah di sini. Di leher karotis, di arteri karotis, di bagian leher, kita miringkan sedikit, kita cek sebelah sini. Ada denyutannya atau tidak, kita hitung selama 6 detik, Mbak Vita. Nggak ada 6 detik, nggak ada denyutan sama sekali, otomatis dia dianggap suatu henti jantung. Nah, ketika dia henti jantung, jantungnya sama sekali nggak berdetak nih. Padahal tadi kita kembali lagi, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Organ yang paling vital selain jantung adalah otak. Ya, otak itu kan ngatur semua sistem. Ketika nggak ada aliran darah ke otak, maka shutdown tubuhnya, ya kan? Dan ketika nggak ada nadi, otomatis jelas nggak ada arteri, nggak ada darah ke otak. Harus segera dibantu dengan cara memberikan pompa jantung buatan. Caranya gimana? Kita genjot. Yang resusitasi jantung paru mungkin banyak banget tuh di sosmed ya, kita cari aja. Jadi kita memberikan kompresi dada. Tujuannya apa itu? Menggantikan fungsi jantung sementara sampai jantungnya bisa balik sendiri. Kalau misalkan 1 menit kita tidak bantu dia, itu potensi dia hidup kembali turun 10%, Mbak Vita. Makin lama kita biarkan, ya sudah, kita akan membiarkan dia meninggal. Jadi makanya sebagai orang awam kita juga harus paham cara bantuan hidup dasar. Yang kemarin mungkin ada juga viral di mall tuh ya, tiba-tiba ada henti jantung, ada yang RJP, dan insya Allah alhamdulillah pasiennya kembali hidup lagi. Gitu. Kita tidak menghidupkan manusia yang mati, tapi kita membantu, dengan secara ilmu kita tahu cara mencegah kematian seperti itu.
1: Berapa persen, dokter, yang bisa dilakukan ketika henti jantung tiba-tiba terjadi, kemudian dengan
0: CPR.
1: Iya.
0: CPR atau RJP ya. RJP bahasa Indonesia, resusitasi jantung paru.
1: Baik.
0: Kalau CPR kan cardiopulmonary resuscitation, bahasa Inggris aja. Nah, kalau persentasenya tadi bahwa kalau kita menunda 1 menit tidak ada CPR, dia menurunkan potensinya 10%. Ya, meskipun kalau kita CPR juga belum tentu langsung normal, tapi at least kita tidak menyia-nyiakan potensi dia hidup kembali. Seperti itu.
1: Mungkin bisa jadi ya, Dok, karena kan kita tidak dalam kegiatan setiap hari profesi sebagai tenaga kesehatan. Kemudian yang kita lakukan CPR-nya tuh mungkin tekniknya salah begitu ya, atau tidak tepat pada titiknya. Itu bagaimana, Dokter?
0: Nah, sebenarnya makanya kalau di kita kalau di rumah sakit ya, biasanya kita sering memberikan penyuluhan ataupun untuk pasien-pasien yang punya sakit jantung, biasanya kita ajarkan cara melakukan bantuan hidup dasar agar amit-amitnya sewaktu-waktu terjadi, keluarganya juga bisa memberikan bantuan ya, seperti itu. Nah, makanya kita sekarang ini mumpung ada momentum ini ya, kita juga harus ingatkan kembali bahwa sebagai orang awam pun, meskipun kita bukan tenaga medis, kita belajarlah yuk sedikit-sedikit bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru yang bagus. Jadi sewaktu-waktu terjadi amit-amitnya di sekitar kita, kita bisa menolong mereka.
1: Golden period ya, yang sangat penting sekali. 1 menit lewat,
0: 10% turun kemungkinan hidupnya.
1: 10%, wow. Saya lumayan speechless begitu ya, dokter ya. Ini Anda yang mau bergabung, kami tunggu kebersamaannya di 0882 135 135. Dokter, ada gak sih kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan yang bisa menyelaraskan irama jantung?
0: Ya, bahwa sebenarnya tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang irama jantung itu ada yang genetik dan tidak genetik. Yang genetik jelas kita tidak bisa mengubahnya ya. Kita ya syukuri kalau memang itu seperti itu kondisinya. Tapi yang jelas kita harus mencegah juga penyakit-penyakit gangguan irama jantung yang diakibatkan oleh lifestyle yang tidak bagus ya. Penyakit jantung koroner itu bisa mengakibatkan gangguan irama jantung juga. Sehingga kita harus mencegah nih penyakit jantung koroner. Lifestyle bagus, kolesterol bagus ya. Terus kemudian olahraga juga harus bagus kayak gitu. Jadi terus tidur juga harus cukup. Hindari stres. Hindari stres ini sebenarnya kata-kata yang tricky juga ya, karena semua orang pasti stres ya Mbak ya. Lebih ke mungkin lebih ke gini, manajemen stres yang baik.
1: Oke. Ya. Tentu saja banyak hal yang harus dilakukan ya dokter ya. Tapi berbicara tentang lifestyle gitu, yang mana irama jantung tuh tidak depend on lifestyle gitu ya. Tapi memang kita harus menjaga itu ya dokter ya. Kalau genetika memang kita tidak bisa menolak, tapi kalau dengan gaya hidup pasti kita bisa menjaganya. Makanan yang disukai jantung biar iramanya tetap baik apa sih dok?
0: Oh enggak ada sih. Jadi prinsipnya gangguan irama jantung itu harus balance semua, ya elektrolit normal semua, terus kemudian semuanya normal, sehingga yang disarankan ya makan itu ganti-ganti. Artinya kita harus mencukupi semua kebutuhan mineral vitamin. Nah sebenarnya kita kalau kita makan sayur buah tiap hari ganti-ganti, terus makan yang raw food gitu ya, insya Allah sih semua nutrisi akan tercukupi gitu.
1: Tapi cukup ironi ya dokter ya, semakin canggihnya hari ini dengan yang tahun-tahun sebelumnya, tentu saja makin banyak rasa yang kita dapetin, umaminya gitu ya dokter ya. Tapi semakin raw, semakin apa ya namanya, pengolahannya tidak terlalu banyak, justru semakin sehat ya.
0: Ya, Mbak Bita, mungkin kalau kita ngomongin tentang diet ya, itu kan tergantung dengan budaya. Ya, artinya gitu nih, kalau kita ngomong di Indonesia, dari kecil kita cekokin gorengan, ya kan? Bener. Karena murah, mudah, ya kan? Gitu. Sementara kalau kita ngomongin tentang diet orang-orang Mediterania, Asia Tengah, itu makannya kacang-kacangan, ya kan? Sayur-sayur raw food. Terus makanannya, dagingnya pun juga paling cuma dipanggang. Lebih sehat, karena memang budaya dari kecil mereka makannya seperti itu. Artinya, rasa ataupun kenikmatan yang kita rasakan ini sebenarnya sebatas ada di pikiran kita.
1: Ya,
0: ada di kebiasaan kita. Kalau kita sudah mau membiasakan diri dengan makanan-makanan tersebut, lama-lama kebiasa juga. Lama-lama makanan tersebut jadi enak juga.
1: Oke, dok.
0: Gitu. Nah, karena emang itu tadi kebiasaan. Dari kecil kita makan bakso, ya bakso akan selamanya enak. Ya kan, Mbak? Dari kecil orang misalkan gini, sesama orang Indonesia aja, orang Magelang disuruh makan ikan, tidak akan sesuka itu dibandingkan orang timur makan ikan. Jadi itu masalah budaya, masalah dari kecil kita makan apa. Jadi kalau kita mau membiasakan diri, harus ada niatan untuk mengubah budaya kita, gitu, budaya di dalam kita sendiri gitu. Bahwa makanan yang sehat seperti ini ya harus seperti ini gitu.
1: Oke, hanya sebatas kebiasaan dan juga yang ada di benak kita.
0: Benar. Mungkin Mbak Wita kalau misalnya kita ngomongin sayur ya. Kalau kita ngomongin sayur kan hal yang kesannya baik. Orang kita makan sayur itu ditumis, tidak sesehat itu untuk sebenarnya sebagai sayur gitu ya. Makanya sebenarnya ya ini adalah budaya, harus kita latih membiasakan diri biar yang kita anggap selama ini tidak enak jadi terbiasa aja. Waiting Tresno, jalanan suka kuliner.
1: Jalanan suka kuliner. Kuliner lagi. Kulino ya dokter ya. Biasa kan kalau PDKT kuliner mulu ya dokter. Oke, sahabat pendengar, irama jantung ya, ini ternyata setricky itu ya. Kita tidak bisa menduga bahwa penyakit itu bisa datang sewaktu-waktu. Dan henti jantung yang paling bahaya, yang kita bisa bekali adalah pertolongan dasar tadi ya.
0: Pertolongan dasar, bantuan hidup dasar.
1: Bantuan hidup dasar.
0: Mungkin kalau kita ngomongin di sini agak susah karena tidak ada visual yang cukup ini. Nanti mungkin bisa para pendengar bisa mencari di sosmed di ini buat dapat info lebih lanjut.
1: Betul. Bantuan hidup dasar yang harus kita bekali, bantuan hidup dasar, kemudian juga menari, meraba nadi sendiri. Oke, sahabat pendengar, masih ada satu segmen lagi ya. Kita jeda sejenak, tetaplah di Bincang Sehat Keluarga.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart

0: Sehat Keluarga.
1: Sahabat menari, meraba nadi sendiri. Ini juga menjadi cara yang bisa kita lakukan sebagai deteksi di rumah ataupun mendeteksi rekan kerja kita yang setiap hari berjumpa begitu ya dokter ya. Dokter Danang.
2: Tapi jangan jadiin modus ya mbak.
1: Nanti, oh gitu. Oh
2: sini
1: iya.
2: Sini aku rabain nadi kamu ya.
1: Bisa aja nih dokter Danang ya. Dokter Danang, kalau berbicara soal berdebar gitu ya, ini juga berdebar bisa jadi karena lapar, bisa jadi karena ketemu crush.
2: Benar.
1: Ya kan. Tapi yang mulai harus diwaspadai adalah berdebar yang tiba-tiba tanpa stimulus lain gitu ya.
2: Jadi artinya kondisi resting tidak ada masalah lain, tiba-tiba berdebar itu harus banget diwaspadai.
1: Oke, dokter, apa yang harus kita lakukan nih? Karena tidak melihat usia, tiba-tiba henti jantung bisa terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan nih untuk misalnya menjaga pola makan, dokter?
2: Oh ya, jadi gini, tadi kalau saya bilang bahwa ada penyakit jantung yang berkaitan dengan genetik dan juga berkaitan dengan pola hidup. Sehingga kalau yang genetik kan kita tidak bisa ngapa-ngapain ya mbak, syukurin aja udah. Satu lagi kalau misalnya berkaitan dengan pola hidup, ya otomatis kita harus menjaga pola hidup kita baik-baik. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin makan, makan itu kita yang sering salah adalah kita mindset kita makan itu adalah untuk mengenyangkan perut. Padahal sebenarnya makan itu tuh untuk hidup, untuk tumbuh. Artinya kita butuhnya tidak hanya perut kenyang, tapi juga nutrisinya mbak Vita. Sehingga makan itu harus memenuhi semua zat-zat yang dipenuhi. Karbohidrat cukup, serat cukup, protein cukup, gula nggak boleh terlalu tinggi, natrium juga tidak boleh terlalu tinggi dan sebagainya. Artinya makan itu bukan kayak kenyang terus selesai, enggak. Kita harus menjaga juga pola makan kita yang baik. Misalkan nih, ya kita satu piring porsi nasi, satu piring itu isinya ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ditutup dengan buah, seperti itu. Dengan posisi tersebut, dia tidak boleh terlalu tinggi natrium, tidak boleh terlalu tinggi gula, dan sebagainya. Nah yang kadang suka salah nih Mbak Vita di kehidupan kita bahwa kita menganggap lauk yang berupa bakwan itu adalah lauk, ya. Padahal bakwan itu tidak ada proteinnya. Lauk yang kita maksud adalah protein sebenarnya, ya. Jadi nasi, apa, karbohidrat, protein, serat, terus kemudian vitamin dari buah, kayak gitu harus lengkap semuanya, gitu. Nah, mungkin juga nih sekaligus sedikit menyindir-nyindir ya kita, menyindir diri saya sendiri juga ya, bahwa tadi bakwan itu bukan lauk, ya, dia snack sebenarnya actually. Tapi kita seringnya menjadikan dia lauk tambahan setelah kita makan nasi. Bayangkan Mbak Vita udah makan nasi karbonya tinggi, tambah bakwan karbonya tinggi, ditambah kerupuk lagi karbonya tinggi, tambah lauknya mie. Itu karbo semua, gak ada proteinnya.
1: Saya jadi ingat dokter ya, semalam tuh makan mie godok gitu kan. Aduh lagi enak-enaknya makan mie godok, ada gorengan di situ, ada kerupuk juga. Relate banget setiap hari ya.
2: Jadi kayak itu sangat mudah dijumpai di sekitar kita. Kita gak bisa menyalahkan penjualnya, kita harus ngontrol diri kita sendiri.
1: Selain mata sendiri
2: gitu. Jadi harus harus istiqomah sendiri. Gitu.
1: Artinya harus seimbang ya semuanya. Ya. Jadi kalau makan mie instan sebenarnya bisa dibuat lebih seimbang dengan cara protein tambahin.
2: Nah, masalahnya mie instan itu kadang natriumnya tinggi Mbak Vita. Kalau makan mie goreng boleh. Mie goreng yang tidak natrium tinggi boleh ditambah protein, tidak ditambah dengan nasi dan kerupuk. Gitu.
1: Kalau misalnya sukanya kan magelangan biasanya mau yang manis lekoh gitu.
2: Sebenarnya magelangan itu tidak jahat. Yang jahat itu kadang kita porsinya. Jadi nasi goreng kecap tambah mie boleh, tapi porsinya tidak boleh melebihi kebutuhan harian kita. Gitu. Okay. Yang kalau misalkan biasanya kita jumpai dijual-jual itu, itu bisa buat makan 2-3 orang Mbak Vita.
1: Iya sih.
2: Oh benar. Gak apa-apa, makan itu boleh. Jadi prinsipnya tidak ada makanan jahat itu tidak ada. Tapi as long as porsinya sesuai, itu gak masalah.
1: Kadang-kadang sudah tahu pemicunya untuk tubuh kita tuh gak bagus, tapi kita punya penangkalnya, kayak ada obatnya, obat handalnya. Itu juga gak bagus ya dokter ya.
2: Paling bagus adalah mencegah.
1: Gak usah makan aja sekalian. Maksudnya gak usah makan yang jadi pemicu.
2: Ya benar, setuju.
1: Jangan gak makan, nanti mati dong.
2: Tapi tidak sudden cardiac death.
1: Oke, ini kayak jokes dari Upin Ipin. Oke dokter, untuk menutup perjumpaan kita ya dengan meraba nadi sendiri, apa yang pengen dokter sampaikan ke masyarakat?
2: Jangan membiarkan gejala yang sudah muncul itu diignore ya. Jadi kadang kesalahan paling sering kita jumpai adalah penundaan, keterlambatan ke tenaga kesehatan. Jadi sudah serangan jantung karena dirasa enak terus kerokan, terus malah menunda-nunda, udah kerokan udah enakan, ternyata lagi serangan jantung sebenarnya. Enggak, jadi harus mewaspadai semua yang gejala kasih sinyal tubuh kita ini untuk kemudian kita periksakan ke lebih ahli seperti itu.
1: Ya, meskipun dengan fasilitas kesehatan apapun yang sedang dipunyai, misalnya ada yang punya asuransi kesehatan, ada yang punya asuransi dari BPJS, dari pemerintah, kita bisa kok ya menyampaikan dengan misalnya berdebar gitu ya. Karena bisa jadi, ah gak mau lah, nanti dikiranya gak bisa ke reimburse gitu. Jadi sampaikan aja, apa kata kuncinya dokter?
2: Kata kuncinya adalah ada keluhan.
1: Intinya berdebar jantung, ya, berdebar tiba-tiba jantung. Oke, dokter Danang, seru sekali dokter. Kita ngobrol-ngobrol ya, dokter Danang Setia Budi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Bisa ketemu sama dokter dari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Semoga edukasi yang kita sampaikan melalui Bincang Sehat Keluarga bisa menambah pengetahuan dasar ya untuk tadi menyelamatkan hidup seseorang. Benar. Kalau begitu sobat pendengar, sehat jantung dimulai dari gaya hidup dan juga apa yang sudah kita lakukan untuk mencintai diri sendiri. Kalau mencintai diri sendiri aja kurang, gimana mencintai si dia? Oke deh, kalau begitu Vita pamit beserta dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di Bincang Sehat Keluarga di pekan selanjutnya. Dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sampai jumpa.

Sahabat pendengar, inspirasi keluarga kembali hadir ya di tengah ruang dengar Anda. Ada yang ulang tahun datang. Ya, selamat ulang tahun deh buat sahabat pendengar yang hari ini 15 Oktober 2026 lagi ulang tahun keberapapun. Sehat-sehat, makin kaya raya, makin apalagi ya, banyak fansnya. Makin sehat lagi dan diberkahi segala kebaikan, dijauhkan yang buruk-buruk gitu ya. Ya, tentu saja sahabat pendengar, berjumpa dengan Vita kembali akan menghadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda di hari Kamis manis ini. Kita sudahi hal-hal yang mungkin tidak enak di hati dengan apa ya? Dengan pelukan. Dengan percaya bahwa setiap ketulusan itu akan berbuah manis. Kahitna cinta sendiri buat Anda di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tempat

0: Ya, bikin lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Halo sahabat Beringan, terima kasih untuk Bunda Eti sudah bergabung di 0882 135 135. Lagunya sudah duluan ya. Salamnya buat Mbak Santi di Cilandak, Jakarta. Kemudian ada Bu Sadowo, Bu Erna, Dwi, kemudian Bu Nani, Kalinegoro, Mama Vega, juga Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono di Bandongan, ada yang di Belebak sana, Pak Prianto, dan Pak Dipoyono Moon Island. Selamat sore, kok sore sih, siang lah. Buru-buru banget ya. Yang Dipoyono, terima kasih. Pokoknya lagunya sudah dihadirkan ya, manut kan tadi ya. Ada Mbak Nadine juga, terima kasih. Lagunya sudah Vita hadirkan. Kirim salamnya buat Mbak Murni, Yuli, Hesti, Erna Dwi, Mbak Indra juga, Mbak Susi, Mas Fuad, Mas Evan juga, Javi, Mas Iput, ada Pak Iwan, Pak Supri, dan semua pendengar aja ya, selamat bergabung. Kemudian juga Mbak Murni, terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Dara juga, terima kasih. Kemudian ada Bu Endang Wahyu, halo Bun. Wah ini salam hangat Vita ya. Vita sampaikan nanti lewat lagu apa, Andaikan Kau Datang ya Bun. Salam-salamnya buat Mama Vega, ada Bu Mariono, Bu Riono juga, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Rohyanto di Demak sana, dan Mbak Murni, Mbak Susi juga, Bu Tuti Haryanti, ada Bu Nani Sudebio di Karet, ada Pak Ari Gorontalo juga, Pak Herman, Pak Prianto, Bu Nani di Kalinegoro. Pokoknya terima kasih ya sahabat pendengar. Ada Lembayung Sutra juga, terima kasih. Frankie and Jen, nanti Vita hadirkan dengan Musim Bunga. Salamnya buat Vita, mat siaran aja ya, sudah nyimak bincang sehat keluarga juga. Oke, Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada, umat muslim. Sesaat lagi azan akan dikumandangkan, jadi tetaplah bersama kami di 103,5 Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio.
2: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada ya. Wah, kalau keluar dari ruangan gitu ya, terus berjumpa, berteman dengan matahari sebentar aja, rasanya sudah kepanasan ya. Belagu banget itu ya. Enggak ya sahabat pendengar, terus hanya ingin menyampaikan dan juga mengingatkan biar sahabat pendengar yang aktivitas di luar tetap cukupi asupan cairan, karena kalau tubuh kita kekurangan cairan tentu saja kita kurang fokus, juga badan terasa lebih capek gitu ya. Yuk, penuhi cairan tubuh setiap harinya dengan minimal ya, minimal 2 gelas. Ada juga yang kurang dari itu ya, setiap tubuh pasti punya kebutuhan yang berbeda. Sehat selalu untuk kita semua, dan terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882 135 135. Kita sudahi perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga. Ada beberapa lagu yang menemani Anda menjelang jam makan siang. Jam 12 nanti sampai jam 1 akan ada sajian musik spesial

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar 103,5 Kangsal Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sugeng siang, sugeng istirahat, dumugi tabuh setunggal sak mangke nggih kalian kaula vita bading rencangi panjenengan sami kanthi setoso sekar-sekar campur sari wonten sajian musik spesial campur sari. Sahabat pendengar, kali ini Vita akan membawakan beberapa lagu spesial campur sari yang dinyanyikan oleh penyanyi muda dinilai sukses melestarikan musik tradisional Jawa bernama Falden. Mas Falden ini mampu membawakan lagu-lagu campur sari dan langgam Jawa yang tetap mempertahankan keasliannya, kekentalan dan kesakralan pakem musiknya. Ya, di tengah maraknya tren aransemen campur sari yang beralih ke genre koplo modern, pop dangdut atau jedeg-jedeg ya, komitmen dari Falden untuk tetap menjaga estetika klasik menjadikannya sosok yang unik dan dihormati di kalangan pecinta musik tradisional. Kalau begitu, sahabat, kita ketemu dulu ya dengan lagu yang mengisahkan tentang kerinduan yang teramat sangat dan angan-angan seseorang terhadap sosok yang ia cintai. Lagu ini menggambarkan perasaan yang terombang-ambing dalam lamunan karena cinta yang belum bisa bersatu, di mana Falden bisa membawakannya secara unik dengan teknik dua karakter suara, pria dan wanita. Lamunan.

0: kamu.
1: Oke sahabat, kalau bercerita tentang keteguhan janji cinta seseorang, bisa menggunakan berbagai macam simbol ya. Kali ini simbol lintang atau bintang di langit malam, sebuah saksi bisu atas ketulusan, kesetiaan, dan besarnya rasa cinta yang tidak akan pudar oleh waktu. Dibawakan oleh Valden, Lintang Asmoro.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sajian musik spesial Campur Sari. Sahabat, masih bareng sama Vita ya, yang membawakan lagu-lagu Campur Sari dibawakan ulang oleh generasi muda bernama Valden. Berbicara seputar karakteristik penampilan dari Valden, meski datang dari generasi muda, tapi Valden tetap mempertahankan teknik vokal atau cengkok khas Jawa yang rumit dan mendalam. Sementara instrumen gamelan dan alunan personifikasi langgam tidak digeser sama sekali oleh ketukan modern yang berlebihan. Lagu berikutnya Vita akan hadirkan sebuah permata atau dalam bahasa Jawanya adalah Sutyo atau Sutya. Lagu ini memiliki makna yang sangat puitis dan sakral. Valden, Sutya.

Bergeser ke lagu yang masih mengisahkan kepedihan hati yang mendalam karena ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Lagu ini syarat sekali dengan nuansa duka dan kepasrahan, menceritakan seseorang yang harus belajar mengikhlaskan cinta yang pergi tanpa alasan. Ninggal Katresnan dibawakan oleh

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sampai jam 1 bareng sama Vita, Wonten Kiaran, sajian musik spesial campur sari. Sahabat pendengar, kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial untuk Anda yang mana dibawakan ulang oleh Valden. Lagu bernuansa syiar atau solawat Jawa yang dibawakan dengan alunan gamelan, matmatan yang tenang. Valden Wali Songo.

sahabat pendengar, kita berganti ke lagu selanjutnya. Lagu legendaris yang menceritakan tentang suasana romantis sepasang kekasih yang sedang memadu kasih di Taman Juru atau Kota Solo di tepi Bengawan Solo. Lagu ini menggambarkan keindahan cinta yang sederhana tetapi abadi. Taman Juru.

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor?

0: dan dipakai untuk pinjol.
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Pendengar, kali ini Vita akan membawakan lagu yang dipopulerkan kembali oleh Lala Attila atau dengan nama asli Attila Puspa Mahesti. Adalah seorang sinden dan penyanyi campursari muda berbakat asal Jawa yang dikenal karena suaranya yang merdu serta kepiawaiannya dalam menjaga kelestarian budaya Jawa. Lahir pada 11 Agustus 2003, ia tumbuh di lingkungan keluarga seniman di mana ibunya adalah seorang sinden, sementara ayah dan kakeknya merupakan pelaku seni tembang Jawa. Jadi memang darah seniman sudah mengalir ya sejak ia masih belia. Lagu selanjutnya adalah lagu yang mengisahkan tentang ketegasan seseorang untuk menolak mantannya kembali. Rasah

kelam penyesalan dan rasa iba terhadap kehidupan di kawasan Gang Doli, sebuah lokalisasi terkenal di Surabaya pada masa lalu. Lewat alunan campursari yang dibawakan Lala, lagu ini menyimpan pesona sosial yang mendalam tentang nasib dan perjuangan hidup seseorang di sana. Gang Doli, di sajian musik spesial campursari.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama.

Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah

Sambut mendengar sajian musik spesial campur sari tansah kawula rencangi tumuki tapuh setunggal samangke. Sambut mendengar Lala Attila, Vita masih bawakan dua karyanya ya di sajian musik spesial campur sari. Berbicara soal karirnya, hingga tahun 2026 ini Lala Attila tercatat sudah berkiprah selama kurang lebih 9 tahun di dunia seni pertunjukan. Oke, kita kembali ke lagu selanjutnya yang dibawakan secara apik bersama Niken Salindri, lagu Kalih Welasku. Lagu ini bermakna tentang kepasrahan dan kelelahan sepasang kekasih dalam mempertahankan hubungan. Kayaknya memang sudah complicated begitu ya. Liriknya sendiri menceritakan tentang kekecewaan yang menumpuk hingga akhirnya hubungan tersebut harus kandas dengan rasa saling mengikhlaskan. Kalih Welasku, Niken Salindri yang digandeng Lala Attila.

Oke sahabat, lagu terakhir di sajian musik spesial Campur Sari bareng sama Vita, Imbangono Katresnanku. Lagu ini tuh merupakan sebuah harapan seseorang agar ketulusan cintanya dibalas dengan adil. Lagu ini menyampaikan pesan yang mendalam tentang kesetiaan dan permohonan agar pasangannya tidak mengkhianati cinta suci yang telah diberikan. Sebagai penutup perjumpaan kita di sajian musik spesial Campur Sari, Imbangono Katresnanku dari Lala Atila menutup perjumpaan kita. Sampai jumpa di setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 12 sampai jam 1 di sajian musik spesial Campur Sari. Vita pamit, salam budaya.

0: pagi, kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menentaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan pada September lalu. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
3: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
2: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat, tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
3: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
2: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
3: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Niño masih berlangsung hingga awal 2027. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Niño dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Niño masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan, El Niño saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
4: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Niño dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Niño, ya. Nah, jadi walaupun El Niño masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Niño itu juga akan semakin berkurang.
5: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan pada 14 Oktober, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
6: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
5: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Ayurini melaporkan selengkapnya.
7: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
8: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
7: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang jadi ikut ngantre di pompa bensin.
8: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
9: Antri beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
8: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim
11: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
10: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerjasama dengan tim Satgas Pangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
11: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu, Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik di antaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kg.
12: Mungkin cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya, sedangkan kan demand memang masih lumayan, jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya, karena nanti akan ada datang lagi Pak Nasolidin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangka itu ada 75 ton.
11: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Ana Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Lembaga Kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
14: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
13: Salah satu peserta kursus Global English Pare, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
15: Bukan hanya belajar bahasa Inggris tapi untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi di TCG ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
13: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berfokus pada upaya mencapai penyelesaian politik atas konflik bersenjata yang tengah berlangsung di Yaman. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, pihaknya akan melakukan diplomasi dengan bertemu sejumlah perwakilan dari berbagai negara yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut untuk membahas upaya diplomasi guna segera mengakhiri konflik tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Raih 6 poin di 4 laga, taktik Marcos Santos mendapat sorotan dari Aremania. William Nathan melaporkan selengkapnya.
16: Hasil 1 kemenangan dan 3 kali imbang Arema FC dalam 4 pertandingan pembuka kompetisi BRI Super League 2026-2027 memicu kritik dari pendukung Arema FC yaitu Aremania terhadap kinerja pelatih kepala Marcos Santos. Rentetan hasil imbang dinilai belum mencerminkan potensi maksimal tim berjuluk Singo Edan di papan klasemen. Kekecewaan atas capaian tersebut disuarakan oleh koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki. Ali mendorong juru taktik asal Brasil itu segera mengevaluasi pendekatan permainannya agar mampu mengonversi peluang menjadi poin penuh mengingat perjalanan liga masih panjang.
17: Kita sebagai supporter sangat kecewa dengan hasil yang kurang maksimal, di mana 4 pertandingan, 1 kemenangan, dan 3 hasil seri ini. Semoga pelatih segera mendapatkan inspirasi yang luar biasa terhadap pola dan taktik yang akan dijalani selama 30 pertandingan berikutnya.
16: Merespon sorotan supporter, Marcos Santos, pelatih Arema FC, menegaskan bahwa timnya tetap berada di jalur kompetitif dengan catatan belum tersentuh kekalahan.
18: So we didn't lose. So the most important thing is we're not losing. We adding points and we won one game. So the championship is long. We still gonna have more games to win.
19: E não tem eu, tem nós. Não é o Marquinhos Santos, não é o Marcos Santos, é o Arema.
18: There is no Marquinhos Santos, there is no I. I win, I lose, I draw. There is no I. It's Arema, it's we. It's all about the team. You know, never gonna be coach, never gonna be all the players. It's gonna be together as a team, as a family.
16: Kematangan strategi dan soliditas Arema FC bakal kembali diuji pada pekan kelima saat bertandang ke markas tim debutan Garuda Yaksa FC. Laga tandang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum pembuktian bagi Marcos Santos untuk menjawab kritik Aremania lewat torehan kemenangan sekaligus mengejar jarak di papan atas klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
0: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Ya, salah mencet.
2: Di sana.
1: Oh, oh, no.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini. Tadi kawasan ini juga disebabkan adanya

dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besema FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan DJ Aldo dari Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia akan berbagi kabar PLT Bupati Muara Enim, Sumarni. Pastikan 4 jalan layang selesai Desember 2027.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pembangunan 4 jalan layang untuk mengurangi kemacetan di perlintasan kereta api. PLT Bupati Muara Enim Sumarni memastikan seluruh proses terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada Desember 2027. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Gria Agung Palembang belum lama ini. 4 jalan layang tersebut berlokasi di Kecamatan Ujamas, Gunung Megang 1, Gunung Megang 2, dan di Simpang Blimbing. Saat ini pengerjaan masih berada dalam tahap persiapan, mulai dari pengadaan tanah hingga penyelesaian dokumen. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berkoordinasi agar setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal. Nantinya kehadiran 4 jalan layang ini diharapkan bisa mengurangi antrean panjang kendaraan saat kereta api melintas, sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan lancar. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Sumatera Selatan kita menuju ke Lampung, ada rekan Deli sama Delena dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung, yang akan berbagi kabar dorong inovasi pengelolaan sampah dan sektor unggulan daerah. Pemkab Tubaba perkuat sinergi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2: Dengar LPPL seluruh Indonesia, mempercepat langkah pembangunan berbasis pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat resmi memperkuat kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Melalui rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tubaba Nadir Syah serta Sekretaris Daerah Iwan Mursalin. Langkah strategis ini difokuskan pada terobosan inovasi pengelolaan sampah plastik hingga optimalisasi potensi daerah di sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. Dalam penanganan sampah, Tubaba melangkah maju lewat pemanfaatan mesin fast pyrolysis generasi 5 untuk mengelola sampah plastik menjadi minyak petasol. Lewat kemitraan ini, BRIN akan memfasilitasi pengujian laboratorium untuk memastikan mutu olahan minyak sesuai dengan belasan parameter baku mutu Lemigas Kementerian ESDM. Program ramah lingkungan ini rencananya akan direplikasi melalui kelompok swadaya masyarakat di berbagai kecamatan, serta didukung penjajakan CSR berkelanjutan bersama PLN dan Pertamina Gas Negara. Tak hanya soal sampah, potensi peternakan Tubaba dengan populasi 180 ribu ekor kambing juga didorong menjadi pemasok daging nasional melalui penyusunan master plan rantai pasok dan teknologi penandaan ternak berbasis digital. Sementara, di sektor pertanian dan perikanan, kolaborasi difokuskan pada pembuatan lahan percontohan pompa irigasi, serta alat pengering berbasis energi terbarukan, pembangunan benih unggul ubi kayu, hingga inovasi pakan alami terjangkau seperti Wolfia dan Azolla bagi para pembudidaya ikan lokal. Sebagai langkah konkret, Pemkab Tubaba dan BRIN menyepakati pelaksanaan awal program pada tahun 2027 melalui dukungan tenaga ahli serta layanan sains dari BRIN yang dilanjutkan alokasi anggaran APBD pada tahun 2028. Melalui sentuhan riset dan teknologi terarah ini, pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat optimis mampu menghadirkan solusi inovatif yang mendongkrak produktivitas sektor unggulan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulangbong Barat. Delisa Madalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya ada rekan Fajri dari Gema Sejan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama DPRD menyetujui 2 rancangan peraturan daerah strategis.
3: LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru dan DPRD menyetujui dua raperda strategis tentang kawasan tanpa asap rokok dan raperda tentang pengelolaan badan usaha milik daerah pada rapat paripurna DPRD masa persidangan 1 rapat ke-7 tahun sidang 2026-2027. Senin 12 Oktober 2026 di ruang sidang DPRD lantai 3. Bupati Kota Baru diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Baru Haji Murdianto menyampaikan, raperda kawasan tanpa asap rokok diharapkan menjadi landasan hukum untuk perlindungan kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Sementara raperda pengelolaan BUMD diharapkan memperkuat tata kelola BUMD agar lebih tertib, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bupati berharap setelah mendapatkan persetujuan DPRD, raperda segera ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah. Ia juga menginstruksikan SKPD terkait segera melakukan sosialisasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan atau peraturan bupati sebagai aturan teknis agar perda dapat diterapkan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kota Baru. Demikian Pak Jri, LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Tiga informasi sudah tersampaikan di sesi awal Berita Indonesia Live. Pendengar, kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada Edit Talk yang akan membahas tentang Trigen Coffee Fest 2026. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.

0: Halo Suron FM 107 DRNT menginspirasi. Kali ini Suci bakalan ngobrol berempat. Yang pastinya ini obrolan cocok banget sih buat pasuran people yang suka banget minum kopi, pecinta kopi, bahkan keliling dunia untuk mencari nikmatnya minum kopi. Dan sebenarnya pasuran people, kita tuh gak perlu jauh-jauh ya untuk mencari tempat-tempat perkumpulan para pecinta kopi, karena nantinya akan ada sebuah pagelaran yang ini sudah digelar tahun lalu dan sekarang akan digelar lagi, dan pastinya ini tetap ada di Kabupaten Pasuruan. Dan di hari ini Suci sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama, kalau dari namanya sih Pasuruan People emang unik ya, semoga beliau juga berkenan dipanggil ini. Nih saya rasa temannya ini yang kasih nama. Halo Mas Jadi Nemo, panggilannya katanya Nemo.
1: Iya, panggilannya Nemo ikan oren yang
0: untungnya sekarang ditemukan di Raci ya.
1: Sudah ditemukan.
0: Jadi Mas Jadi ini Pasuruan People adalah project lead Prigen Coffee Fest 2026 yang pastinya beliau juga bersama dengan rekan-rekannya. Kita sapa dulu. Halo Mbak Lia.
2: Halo. Gimana kabarnya nih?
0: Baik. Mbak Lia ini adalah Communication and Digital Cempaka Foundation Pasuruan People. Kita sapa lagi satu lagi nih. Ada Mas Aan Morales. Halo. Mas Aan, Pasuruan People pasti udah gak asing ya sama beliau. Kalau misalkan datang berkunjung ke toko kopi Jaya Lestari, adalah beliau adalah head baristanya di sana, yang pastinya ada di depan.
1: Ya.
0: Dan di topik kita kali ini adalah Prigen Coffee Fest 2026, secangkir kopi sejuta cerita. Tapi saya mau tanya dulu Mbak Lia ya, sebenarnya nih apa sih yang melatar belakangi akhirnya Cempaka Foundation mengadakan event ini? Karena memang saya rasa Jawa Timur, Pasuruan sendirilah, hampir saya tidak mendengar ya, tapi saya baru mendengar bahwasannya dikumpulkanlah para pecinta kopi di hutan cempaka ini. Apa latar belakangnya?
2: Oke, Mbak Suci, terima kasih banget nih ya. Oke, Prigen Coffee Fest memang gak hanya tahun ini, tapi juga dilaksanakan tahun kemarin, 2025, dan alhamdulillah tahun hari ini juga, tahun ini juga kita laksanakan, yang mana hadir untuk apa sih? Untuk menjembatani pesona kopi modern dengan keunikan tradisi lokal, kemudian festival yang dikemas selama 2 hari. Nah, di 2 hari tersebut pastinya kita itu berkomitmen untuk meningkatkan dong apresiasi ya, itu terhadap kopi yang di area Prigen memang khususnya, dan memajukan otomatis industri kreatif lokal serta mengedukasi masyarakat melalui kompetisi yang memang kompetitif dan juga pasti nanti akan ada hiburan seperti itu nih Kak.
0: Nah, jadi gak cuma ngumpulin pecinta kopi, tapi juga kita ada edukasi.
2: Betul.
0: Ada hiburannya juga.
2: Betul.
0: Datang ke sana gak cuma minum kopinya, ini adalah ada kompetisinya juga, ada kompetisinya juga, ya. Kira-kira lombanya apa Mbak Lia?
2: Kalau untuk masalah lomba banyak banget ya, di antaranya juga ada fan brewing, latte art, ada kreweng, kemudian dan juga ada yang kopi susu yang hits juga. Nah, yang akhirnya pembeda di tahun yang lalu sama yang tahun itu adalah, kalau yang tahun lalu itu kan kita kompetisinya itu hanya 2, fan brewing sama latte art aja
0: saat
2: ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang tahun ini itu lebih kompleks nih. Nah, di antaranya ada yang kreweng sama kopi susu. Penasaran tuh ya?
0: Wait. Kreweng, tahu enggak sih kalau aku dengar kreweng itu kayak mainan kita, main bendan. Ya enggak sih pakai kreweng. Masakan ini siapa yang mau jawab dulu nih?
2: Silakan.
1: Kalau kreweng itu pada dasarnya sudah dilakukan oleh ibu-ibu di desa sejak zaman dahulu. Jadi ibu-ibu di desa kalau goreng kopi itu pakai kreweng. Kreweng itu gerabah. Iya, gerabah tanah liat gitu. Jadi kita ada 6 desa dampingannya cempaka yang setiap hari itu setor kopinya ke cempaka untuk dijual. Nah, itu ibu-ibunya juga biasanya akan menggoreng kopinya itu setiap harinya kayak gitu. Nah, karena kita nyari wadah untuk bisa memperkenalkan kopi tradisionalnya, maka ibu-ibu dari 6 desa itu kita ambil perwakilannya, tiap desanya itu 2 orang untuk ngerosting kopi pakai metode tradisional, dan kita penjuriannya juga sudah pakai yang modern gitu.
2: Modern.
0: Keren sekali. Orang-orang gak sadar ya, kayak mbak-mbak kita tetap menggunakan metode itu gitu ya. Ternyata sekarang lagi hits lagi ya Mas.
1: Iya, iya.
2: Mulai kita muncul.
1: Mulai dari ya. Benar.
0: Biar makanya tadi bilangnya kan tujuannya juga mengangkat tradisi lokal juga ya.
2: Betul.
0: Nah, oke, okay. Tadi ada krema apa lagi satu tadi?
2: Kopi susu.
0: Kopi susu. Nah. Ini juga di agendakan juga, dilombakan juga. Mantap sekali. Dan saya mau tanya nih tentang Prigen dan tentang kopinya. Sejauh ini Prigen dan kopi itu seperti apa sih? Karena orang-orang mungkin nggak tahu nih Mbak Lia ya, Prigen ternyata juga menghasilkan kopi yang lezat. Nah, kiranya apakah ada kopi-kopi yang bisa dicoba Pasuruan People, yang sekiranya mungkin Pasuruan People nih nggak usah jauh-jauh deh cari kopi, nikmati aja lo kopi lokalnya. Gimana Mas An?
3: Kalau kita bilang apa, menikmati kopi yang enak, itu di kita juga banyak kopi enak, terutama ada Arabica, Robusta gitu. Kalau karakter Arabica sendiri itu lebih ke kayak fruity, terus karakter rasanya itu yang enak kayak gitu. Jadi lebih ke karakter buah-buah kayak gitu sih.
0: Oke, di Prigen itu.
3: Di Prigen khususnya.
0: Oke, mantap sekali. Dan kegiatan ini akan digelar 2 hari pada tanggal berapa? Kalau boleh tahu siapa akan menjawab nih?
1: Tanggalnya 16-17 hari Jumat sama Sabtu.
0: Oktober?
1: Oktober.
2: Oktober.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih semuanya, Mas Aan, Mbak Lia, Mas Nemo. Terima kasih atas obrolannya kita. Dan semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lagi dengan event-event yang luar biasa dari Cempaka Foundation ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau di next event ya. Tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan. Dan semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lagi dengan event-event yang luar biasa dari Cempaka Foundation ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi

0: LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif melakukan kunjungan dalam program Sinau Bareng di SMP YPI Darussalam dan UPT SMP Negeri 5 Gresik pada Rabu 14 Oktober 2026. Program kolaborasi pemerintah Kabupaten Gresik, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan Radar Gresik ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kemampuan literasi dan numerasi pada siswa. Wahub Alif menegaskan kemampuan akademik dan atau hard skill perlu diimbangi dengan pembentukan karakter atau soft skill untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik Haryanto menyebut program Sinau Bareng ini juga menjadi upaya mempersiapkan siswa menghadapi tes kompetensi akademik atau TKA 2027 melalui latihan soal dan penguatan kemampuan memahami bacaan serta mengolah informasi. Pimpinan Radar Gresik Siti Umihani menyampaikan bahwa program ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun dan menjangkau 3.500 siswa SMP negeri, swasta, serta madrasah sanawiyah sekabupaten Gresik. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, media, dan mitra pendidikan, program Sinau Bareng diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempersiapkan generasi Gresik yang unggul dan berdaya saing. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Dari Gresik kita menuju ke Kabupaten Nganjuk. Saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Reni Kristi dari Radio Seranjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang akan berbagi kabar Bupati Nganjuk Marhen Jumadi resmi melantik 103 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam pelantikan tersebut, Kang Marhen menegaskan komitmen prinsip 0 rupiah atau tanpa praktek transaksional. Selengkapnya bersama rekan Reni Kristi.
2: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, pengambilan sumpah jabatan ini digelar di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk pada Rabu 14 Oktober 2026. Para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pengawas, serta kepala puskesmas. Agenda rotasi dan promosi ini bertujuan memperkuat reformasi birokrasi sekaligus mempercepat layanan publik. Kang Marhen memastikan seluruh penempatan jabatan dilakukan murni berdasarkan profesionalitas dan evaluasi kinerja. Budaya nol rupiah ini diterapkan demi menjaga marwah dan integritas pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain kecakapan kerja, para aparatur juga dituntut memiliki etika, kedisiplinan, dan loyalitas yang konsisten. Pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dan membangun komunikasi di lingkungan kerja masing-masing.
3: Maka saya selalu memanti-manti. Jangan sampai setelah ini dilantik, kemudian dengan ada misalnya ada komunikasi kemarin ini karena saya yang mengusulkan ini karena saya. Tidak boleh. Semua nol rupiah. Kita jaga. Itu marwah Nganjuk.
2: Kang Marhen turut mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh jajaran harus memperkuat kerja sama tim impian dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penataan birokrasi ini diharapkan mampu mewujudkan Nganjuk yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Dari Radio Suara Anjuk Ladang, saya Reni Kristi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya ada informasi dari Luak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Ada rekan Oji yang akan melaporkan Benteng Van der Capellen direncanakan jadi Museum Perjuangan.
4: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar merencanakan revitalisasi Benteng Van der Capellen di Batu Sangkar menjadi museum perjuangan untuk menjaga kelestarian sejarah sekaligus mengenalkan perjalanan masa lalu daerah kepada generasi mendatang. Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan lapangan Direktur Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Ferry Arlius Datu Sipadu, yang diterima Bupati Tanah Datar Eka Putra Selasa 13 Oktober 2026 di kawasan Benteng Van der Capellen. Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan pengembangan Benteng Van der Capellen tidak hanya berorientasi pada pelestarian pembangunan bersejarah, tetapi juga menjadi upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap perjalanan sejarah Tanah Datar. Bupati berharap keberadaan museum tersebut nantinya dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda agar lebih mengenal dan memahami sejarah daerahnya. Selain museum, kawasan Benteng Van der Capellen juga direncanakan menjadi ruang edukasi dan kegiatan kebudayaan bagi anak-anak sekolah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung

0: secara rutin setiap bulan atau dua kali dalam sebulan. Untuk mendukung kegiatan itu, Kementerian Kebudayaan juga merencanakan pembangunan panggung pertunjukan di samping benteng. Fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi wadah pelaksanaan berbagai kegiatan seni dan kebudayaan. Di sisi lain, kawasan benteng juga akan dikembangkan dengan menghadirkan pusat kuliner tradisional. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berencana menata kawasan pasar kuliner yang telah ada agar lebih rapi sekaligus mendukung pelestarian kuliner tradisional yang menjadi bagian dari kawasan atau dari kekayaan kebudayaan daerah. Melalui rencana revitalisasi tersebut, benteng Vander Kapellen diharapkan tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang terpelihara, tetapi juga berkembang menjadi pusat edukasi, aktivitas kebudayaan, dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantul, 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi sudah tersampaikan di sesi yang kedua dan kita akan kembali untuk di sesi yang ketiga.

0: jam Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi Baylife yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar Papa Indonesia, Direktur Strategi Koperasi Pengembangan Usaha dan Komersial PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, Arif Hayendra mengatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk menghemat devisa sekitar 7 triliun hingga 9 triliun rupiah per tahun melalui hilirisasi bauksit. Inalum, anggota holding pertambangan MINDID, kini dapat memenuhi kebutuhan aluminium dari produksi dalam negeri akibat hilirisasi bauksit. Sebelumnya, kebutuhan bahan baku untuk mendukung produksi aluminium perusahaan ini masih tergantung pada pasokan impor. Ketersediaan alumina domestik tersebut merupakan hasil pengembangan rantai industri yang menghubungkan antara penambangan bauksit, pemurnian menjadi alumina, hingga pengolahan lebih lanjut menjadi aluminium. Integrasi ini memungkinkan untuk sumber daya mineral Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri sekaligus mengurangi kebutuhan pembelian dari pasar global. Untuk memperkuat rantai pasok tersebut, Inalum bersama Antam terus mengembangkan ekosistem hilirisasi bauksit, alumina, aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Kawasan ini mencakup 6 proyek terdiri atas 5 proyek di grup MINID dan 1 proyek milik Pelindo. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Selanjutnya kita beralih ke suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada rekan Rina Papitasari. Rekan Rina Papitasari akan melaporkan tentang mengenal kuliner asli Kalimantan Selatan. Jangan paliat.
3: Tentang kekayaan Kabupaten Tabalong.

0: kekuningan. Dipadukan dengan ikan atau udang serta sentuhan limau kuit yang memberikan aroma dan cita rasa tersendiri. Di balik sajian tersebut ada proses pengolahan dan racikan bumbu yang turut membentuk kekhasan Paliat. Popularitas Paliat juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan kuliner daerah. Pada 8 Desember 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Tambalong bersama berbagai pihak menyajikan 19.479 porsi Paliat dalam sebuah kegiatan yang tercatat di Museum Rekor Indonesia.
1: Saya Jainuddin, pemilik rumah makan Paliat Tanjung. Masakan berkuah dengan Paliat ini dia punya ciri khas tersendiri dibandingkan masak yang lain. Terutama dari percampuran bumbunya. Saat ini kan orang takut dengan yang namanya kolesterol atau lemak jahat. Nah, sementara masakan-masakan berkuah lainnya, khususnya yang menggunakan santan, itu dimasak yang menyebabkan terjadinya perubahan santan itu menjadi lemak jahat. Karena berdasarkan data ASI ya, santan itu adalah lemak bagus, lemak baik. Tetapi jika dimasak di atas 70 sampai 90 derajat Celcius, maka dia berubah jadi lemak jahat. Wah, itu salah satu kelebihan dari Paliat. Paliat itu dimasak di bawah 90 derajat Celcius. Nah, khususnya punya kami. Kami tidak kami ya, santan fresh dimasak di bawah 90 derajat Celcius.

0: penjualan bumbu ini menjadi keunggulan Paliat dibandingkan hidangan lainnya. Bahkan pada tahun 2007, Paliat disebut sebagai salah satu makanan sehat dan mengenyangkan dalam Festival Pangan Nusantara. Lebih dari sekedar sajian di meja makan, Paliat membawa cerita tentang identitas daerah, tradisi kuliner, dan potensi ekonomi masyarakat. Dari Desa Paliat untuk Banua, kuliner ini menjadi salah satu kekayaan rasa yang patut dikenal dan terus diwariskan. Dari Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Rina Pitasari langsung melaporkan dari Rumah Makan Paliat Hajah Mariam.
1: Selanjutnya giliran rekan Jafar dari Rama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang akan berbagi informasi tentang Wabub Dion, dorong generasi muda ikut peduli lingkungan.
2: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKOMMSI mengajak generasi muda lintas agama untuk ikut berperan dalam menjaga harmoni dan kelestarian alam di Kabupaten Purworejo. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Youth Bible Camping Classes Purworejo 2026 pada Sabtu 10 Oktober di Bukit Sikepel di Sajati, Kecamatan Benet. Wabub Dion menyampaikan dan mengajak kepada semua masyarakat untuk peduli terhadap alam, terutama yang berada di sekeliling, terlebih dahulu. Disampaikan Dion, setiap individu memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian bumi, alam, dan lingkungan. Menurutnya, manusia sejatinya diciptakan bukan untuk menguasai alam, namun lebih dari itu, untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Menurut Dion, kegiatan ini menjadi sarana yang baik dan penting untuk membangun kedekatan dengan alam, sekaligus juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, termasuk dalam kesadaran kebersihan lingkungan. Di tengah musim kemarau yang panjang ini, Wabub juga menghimbau kepedulian generasi muda untuk ikut waspada menjaga lingkungan dari risiko kerawanan kebakaran. Lebih lanjut, Dion juga mendorong generasi muda masa kini untuk tidak takut bermimpi dan pantang menyerah, terus berusaha mengejar cita-cita di masa depan. Ia mendorong kepada generasi muda untuk terus bercita-cita dan mau mengejarnya dan berusaha bermimpi setinggi langit, dan jika jatuh, maka jatuh di antara bintang-bintang seperti kata Bung Karno. Youth Bible Camping Classes Purworejo 2026 bertajuk Rest Your Mind, Refresh Your Faith digelar selama 2 hari 10-11 Oktober 2026 dan diikuti oleh remaja dan pemuda dari Gereja Kristen Jawa Purworejo Classes Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara antus manusia. Selamat sore sahabat pendengar, bertemu dengan Anda ya. Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat. Senang sekali hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026, saya Salsa bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam program dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir tentunya sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat serta media agar setiap suara bisa didengarkan dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Sahabat pendengar, siaran hari ini bisa Anda simak ya melalui online streaming di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp 0882-135-135 atau melalui line telepon di 0293-366-899. Dan sahabat pendengar, mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda ya seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang ada di Kota Magelang tercinta. Semua aspirasi dan aduan Anda bisa disampaikan dan akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti. Oke, baik, sahabat pendengar. Untuk mengawali informasi pada sore hari ini, tentunya informasi kami lansir dari Magelang Express ya. Berkaitan dengan KRAP Jateng 2026 di Kota Magelang, sedot 1000 atlet. Ribuan perenang terbaik dari berbagai daerah akan unjuk gigi di Kota Magelang pertengahan November 2026 mendatang. Mereka akan bertarung dalam ajang bergengsi kejuaraan renang antar perkumpulan atau KRAP Provinsi Jawa Tengah 2026. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota Magelang akan dijadwalkan berlangsung di kolam berstandar nasional Samapta Aquatic Stadium di Kompleks Gelora Sandan Magelang Utara. Dan ajang olahraga air berskala regional ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai hari Kamis 12 November 2026 sampai dengan 14 November 2026 hari Sabtu mendatang. Dan lebih spesialnya lagi, karena KRAP tahun ini berstatus sebagai mandatory event atau agenda wajib bagi seluruh klub renang yang telah terregister di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Magelang juga secara bersamaan menyelenggarakan Magelang Open Master Championship. Kategori khusus master ini sengaja dihadirkan untuk semakin memeriahkan kompetisi akuatik di penghujung tahun tersebut. Dan disampaikan pula oleh Wali Kota Magelang menargetkan kejuaraan ini akan diikuti oleh sekurang-kurangnya 1000 atlet renang se-Jawa Tengah. Dan kompetisi semacam ini bukan sekadar ajang unjuk prestasi tapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi daerah. Baik, sahabat pendengar, tetap bersama, jangan kemana-mana, tetap di Bangun Magelang kita.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Eh you, buat aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung e you. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki you?
2: Wis to you. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
3: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
4: Monggo.
5: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat KONI Kota Magelang menggelar kegiatan karakter building kepada para atlet di puncak Gunung Tidar pada hari Minggu lalu. Kegiatan ini disebut dalam rangka mematangkan persiapan menuju Porprov Jawa Tengah 2026. Ketua Umum KONI Kota Magelang Ali Sobri Sungkar dikutip dari laman Kedua Suara Merdeka hari ini mengatakan KONI memberikan bekal kepada atlet dan pelatih serta official agar memiliki integritas tinggi. Ia menyebutkan serangkaian kegiatan dalam pembekalan berupa fisik, psikologi, dan juga fun game untuk melatih motorik para atlet. Menurutnya, Gunung Tidar menjadi saksi lahirnya sejumlah pemimpin bangsa. Oleh karenanya, melalui pembinaan tersebut, para atlet diharapkan memiliki semangat pantang menyerah dan kesiapan mental yang kuat saat bertanding di ajang Porprov mendatang. Di sisi lain, ia menuturkan bahwa perjuangan para atlet juga perlu didukung oleh orang tua dan seluruh masyarakat agar kontingen Kota Magelang mampu meraih banyak kemenangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan lebih, mengingat Kota Magelang akan menjadi salah satu tuan rumah gelaran Porprov Jawa Tengah tahun 2030 mendatang di Keduraya. Sementara itu, Ketua Kontingen Porprov Kota Magelang, Mayor Purnawirawan Masyudi Pitoyo, menambahkan kegiatan karakter building kontingen menjadi salah satu bentuk keseriusan dalam mendukung serta memberikan bekal kepada seluruh atlet. Ia mengaku bahwa persiapan menuju Porprov Jawa Tengah 2026 sudah semakin matang dan akan dilakukan pelepasan kontingen oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono pada hari Minggu 18 Oktober mendatang. Adapun pihaknya menargetkan kenaikan peringkat dengan meraih 20 emas atau lebih di ajang bergengsi tingkat Jawa Tengah ini. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Sobat Ninger, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan ya, seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Bisa melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Baik, selamat mendengar. Saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor ya. Yang pertama dari tindak lanjut Monggo Lapor, di mana komitmen pelayanan prima ini terus dibuktikan oleh pemerintah Kota Magelang melalui kanal pengaduan resmi Monggo Lapor. Dan berdasarkan data rekapitulasi terbaru yang dirilis di bulan Oktober ini, sepanjang bulan September lalu telah tercatat 116 aduan masyarakat yang masuk, dan luar biasanya 100% aduan tersebut telah sukses diselesaikan oleh OPD terkait. Baik, sahabat pendengar, selain itu untuk salah satu laporan yaitu melalui DPUPR telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait sampah di saluran irigasi Kali Kota, dan mohon untuk kepada masyarakat untuk membuang sampah pada sarana yang telah disediakan dan tidak membuang sampah di sungai. Selain itu, sahabat pendengar, tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ya telah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dengan perbaikan bangku yang ada di trotoar Jalan Pemuda. Dan terima kasih untuk OPD serta pihak-pihak terkait yang telah melakukan gerak cepat dalam menindaklanjuti aduan ya yang ada melalui kanal resmi Monggo Lapor. Tindak lanjut tersebut juga tentunya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan bisa segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama di Bangun Magelang Kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur atau Prodamai Kota Magelang disebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan pendataan anak tidak sekolah dilakukan melalui tingkat RT dan direkap dari setiap kelurahan. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab anak tidak sekolah. Ia pun mengungkapkan bahwa penyebab anak tidak bersekolah di Kota Magelang cukup beragam, seperti faktor persoalan ekonomi, kondisi disabilitas, hingga kecemasan saat mengikuti pendidikan formal. Menurutnya, anak-anak yang mengalami kendala tersebut dapat diusulkan memperoleh dukungan melalui Prodamai sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program. Ia menegaskan pendataan dari setiap kelurahan menjadi dasar untuk mengetahui kondisi anak dan melakukan pendataan kepada orang tua. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala yang menyebabkan anak tidak bersekolah serta menentukan alternatif pendidikan yang sesuai. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
4: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Baik, selamat mendengar kembali mengudara ya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, selamat mendengar, kita beralih ke kabar seputar. Baik, selamat mendengar kembali mengudara ya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Ini terbilang cukup sejuk di pagi hari, kan tetapi terasa gerah ya menjelang siang, dan untuk cuaca berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk tingkat kelembapan berkisar di 50 hingga 75%. Baik, sobat pendengar, diimbau juga bagi para pendengar untuk tetap menghemat ya penggunaan air bersih. Pihak BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah mengkonfirmasi bahwa saat ini wilayah kota maupun Kabupaten Magelang masih berstatus siaga kekeringan meteorologis. Hal ini disebabkan karena wilayah kita sedang berada di masa transisi menuju musim hujan yang diprediksikan baru akan dimulai pada awal November mendatang. Jadi meskipun ada potensi awan tebal ataupun hujan lokal berdurasi singkat, cuaca terik dan udara kering masih mendominasi. Pastikan Anda juga untuk update terus informasi cuaca terkini langsung dari data BMKG. Baik, selamat mendengar. Saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta, sahabat pendengar. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Jangan kemana-mana sahabat, tetap bersama di Bangun Magelang Kita.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu.

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih. Bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
2: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
1: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
1: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
3: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Baik, sahabat pendengar, masih bersamai Anda ya dalam program Bangun Magelang kita. Terima kasih sahabat pendengar, kita sudah tiba di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan. Jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda untuk tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Sore yang luar biasa, cukup indah ya. Semoga hari ini kita baik-baik saja. Meskipun mungkin ada banyak hal yang belum selesai ya. Mungkin ada pekerjaan yang melelahkan, harapan yang belum terwujud, rindu yang belum tersampaikan, atau cerita yang hanya mampu kita simpan dalam diam. Dan sahabat, sore hari ini selalu punya cara sendiri, dimana yang selalu bisa mengajarkan kita tentang kehidupan. Matahari perlahan merendah, langit pun mulai berubah, berwarna, dan dunia seolah mengajak kita untuk berhenti sebentar dari segala kesibukan. Selamat sore semuanya, Ayu El yang bakal siapa bersama sahabat semua sampai purna pukul 19 ya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ya, sore hari ini mengajak kita untuk tidak selalu berlari. Sesekali kita perlu berhenti, menarik napas, kemudian bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita berterima kasih atas segala hal yang sudah kita lewati hari ini, di mana hari ini Kamis 15 Oktober 2026 ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, atau yang masih bekerja, atau yang sedang menikmati secangkir kopi, atau yang sedang duduk sendirian ditemani rintiknya kenangan, semoga kebersamaan kita di sore hari ini bisa menjadi teman yang menghangatkan sore kita. Tetaplah bersama saya Ayu El, karena ada lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang penuh makna, pantun sore, dan cerita kecil yang membuat kita merasa hidup ini harus selalu disyukuri ya. Inilah ruang kecil untuk berbagi rasa, merawat rasa, dan menikmati senja bersama dengan informasi terkini terupdate ya. Dan buat sahabat yang sore hari ini siap meninggalkan tempat aktivitas, melangkah lebih jauh bersama alunan musik sore hari, izinkan saya menyampaikan kata-kata hari ini untuk kita renungkan. Tidak semua perjuangan harus disaksikan orang lain. Ada perjuangan yang cukup diketahui oleh diri kita sendiri dan Tuhan kita, di mana perjuangan ini tidak selalu sia-sia. Tentang air mata yang diseka diam-diam, tentang hati yang berkali-kali patah, tetapi tetap tersenyum meskipun sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Okay. Hedy Yunus featuring Syara Fajira dengan Jika, yang bakal mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Dan A Whole New World, lagu lawas koleksi Paibo Brisen, kali ini dinyanyikan oleh Gamalail featuring Isana Saraswati ya. Buat sahabat semua di Sugeng Sonten.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sukeng Sonten. Berlalu dari pukul 16 saat waktu di studio Ayu L yang masih selalu membersamai sahabat sampai purna pukul 19 ya. Buriona Didudan, halo Sugeng Sonten Magelang FM, Mbak Ayu L. Buriona Didudan request lagunya Bukan Karena Tak Cinta, Judika featuring Lesti ya. Selainnya untuk Pak Herman, Pak Iwan, Pak Narko, Pak Tarsetyo, Pak Rianto, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Rimbang, Yang Tipoyono, Lembayung Sutra, dan semuanya. Buat Mbak Ayu L metugas ya, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar. Amin ya Allah, amin. Pak Herman Tidir Utara, selamat sore Sugeng Sonten. Request lagu Biar Jadi Kenangan, Recha featuring Ahmad Dhani. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Mariona, Bu Riona, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Mbak Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM moga terhibur. Buat penyiarnya petugas semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, matur nuwun J. Pak Herman Tidir Utara. Dan terima kasih juga buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di sore yang cukup indah, cukup luar biasa ya. Kak Bintang, salam dari Ayu dan Navida. Oh, Bintang siapa? Salam dari Ayu dan Navida di ruang rekaman Bu Ayu. Okay. Ayu Melani dan Navida, selamat sore. Nemenin Bu Ayu aja ya sampai malam ya. Di sini aja apa gabung sini mau ikut siaran dengan senang hati bertiga. Kita tandem, Navida sama Ayu, ditunggu gitu ya. Sahabat pendengar, sebuah berita di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik 9 pejabat baru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 15 Oktober 2026. Perombakan kali ini mencakup sejumlah posisi strategis di kementerian dan lembaga pemerintah termasuk jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Di mana dari 9 pejabat yang dilantik, 2 diantaranya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, yakni Marskal TNI Yusuf Jauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampu Bolon. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelantikan pejabat tersebut didasarkan pada sejumlah keputusan Presiden, di antaranya tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Kepres Nomor 113 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB, serta Kepres Nomor 106 tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Dan di antaranya 9 pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026, ada Marskal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan, kemudian Jenderal TNI Richard Taruli Tarulit Horja Tampu Bolon, Wakil Menteri Pertahanan, Dr. Alim Setiawati Slamet, Wakil Menteri Pertanian, M. Maulana Bungaran, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Profesor Dr. Satyawan Pudjiatmoko, Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Mayjen TNI Srianta, Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, Jenderal TNI Jenderal TNI Srianto, Mayjen TNI Srianto, Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI, Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Terpencil, kemudian Jenderal TNI Tanjo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat ya. Demikian 9 pejabat yang baru saja hari ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Masih saya Ayu L di Sugeng Sonten sampai purna pukul 19 hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya meneng, butuh nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui...
4: Lan, tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang...

0: juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

37 lepas dari pukul 16 satu waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat semua, berita dari Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto menginstruksikan seluruh jajaran Kapolda untuk memetakan dan menggerebek sejumlah wilayah yang terindikasi menjadi sarang peredaran narkoba. Dan Kapolri menyampaikan telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Di mana Suyudi menuturkan pihaknya memperluas operasi pemberantasan narkotika hingga ke lapisan paling terselubung. Suyudi mengatakan Kapolda telah mengambil tindakan tegas terhadap jaringan narkoba di sejumlah wilayah termasuk Kampung Ambon dan Kampung Bahari. Jadi, mulai para Kapolda melakukan penindakan di kampung-kampung yang ada di wilayah masing-masing ya. Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional dan Polda Metro Jaya kembali menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 15 Oktober. Berdasarkan pantauan, penggerebekan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tim gabungan terlebih dahulu berkumpul di satu titik untuk briefing. Petugas kembali bergerak ke beberapa lokasi di Kompleks Permata, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau dikenal dengan Kampung Ambon. Beberapa rumah kontrakan dan kos-kosan tak luput dari perhatian petugas. Sejumlah orang dibawa oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka diikat menggunakan kabel tis pada bagian tangan. Selain itu, tim juga menemukan beberapa barang bukti seperti sajam, timbangan, ponsel, dan narkoba. Seperti itu ya, hati-hati ya. Sekarang ini tiada ampun pengguna pemakai narkoba gitu ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya. Kali ini sebuah lagu koleksi Anmes Kamaleng yang bakal saya hadirkan, Hanya Rindu. Hanya Rindu. Kerinduan yang mendalam dari seorang anak kepada ibunya yang telah meninggal dunia. Ini makna dari lagu tersebut, di mana lagu ini lahir dari kisah nyata kehilangan yang dialami Anmes saat ditinggal pergi oleh ibunya. Sebenarnya kehilangan itu bukan hanya ditinggal oleh seorang ibu ya, ditinggal oleh seseorang yang sangat disayangi dan menyayangi. Ini merupakan suatu kehilangan yang luar biasa. Buat sahabat semuanya yang sore hari ini lagi on the way, lagi menikmati senja barengan orang-orang yang ada disayangi, pokoknya mat sore, mat apa aja, sehat selalu, bahagia selalu, damai dan tenang selalu buat sahabat semua dimanapun berada. Ayu El, Diskon Sonten.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lapa Magelang punya kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sukan Santan.
1: Sukan Santan.
2: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Dan di program Sugeng Sonten saya masih selalu setia sampai purna pukul 19 ya. Tapi 17 lebih 25 nanti saya off dulu ya. Karena apa? Ya, persiapan adzan maghrib dan yang menjalani sunah puasa ya. Pak Budi Sutarta, Mas Sore Bunda Otis, ya selalu lancar rezeki, amin ya Allah. Selamat sore juga doa yang sama ya. Kak Riswanto Risto Pakolosebo, thank you ya. Sore hari ini Kota Magelang mendung, tapi kata orang mendung bukan berarti hujan benar banget. Mendung, begitu pula dengan hidup. Terkadang hidup itu ya ada panas, ada hujan, ada sedih, ada suka, ada bahagia. Hidup adalah tentang belajar menghadapi tantangan, bersyukur dan tidak mudah menyerah. Dan ketangguhan dalam menghadapi kehidupan ini diuji saat kita bangkit kembali setelah jatuh, berani mencoba, dan menghargai setiap langkah kecil menuju kesuksesan. Dimana jadikan masa lalu sebagai pembelajaran dan nikmati setiap proses kehidupan tanpa mencari jalan pintas. Terus jalan pintasnya apa nih? Ke Gunung Lawu. Aduh, ambiar deh. Nah, di mana sahabat? Jika Anda merencanakan kemapanan finansial, dilarang mencari sebaiknya jangan mencari jalan pintas gitu ya. Okay, thank you banget yang udah selalu setia barengan saya tentunya. Okay, nanti saya bacain komen by live sebentar ya. Saya sampaikan berita dulu. Dimana Direktur Pengembangan Bisnis PT Nurima Al-Wali Muhammad Atsir Abdul Aziz mengaku adanya fee percepatan haji sebesar $102,000 untuk 34 jamaah yang memperoleh nomor porsi dan berangkat pada 2024. Awalnya Jaksa Penuntut Umum JPU mengkonfirmasi jumlah jemaah yang masuk kategori TO, yakni jemaah yang memperoleh nomor porsi dan berangkat pada tahun yang sama berjumlah 34. Dan dibenarkan oleh Atsir, jaksa lalu menanyakan besaran fee yang dibebankan kepada setiap jemaah, nilainya $3,000 per paket. Totalnya $102,000. Nah, pengakuan disampaikan Asir saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam persidangan yang sama, jaksa juga mendalami penggunaan kuota petugas haji oleh NRA Group pada 2024. Asir mengakui terdapat satu orang yang diberangkatkan menggunakan kuota petugas, namun ia menyebut orang tersebut bukan petugas sebenarnya. Dan jadi satu paket, kata Asir saat ditanya mengenai jumlah jemaah yang menggunakan kuota petugas. Jaksa kemudian memastikan apakah orang tersebut benar-benar petugas atau hanya dibuat seolah-olah petugas. Seperti itu ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Halo Mbak Murni, selamat sore. Assalamualaikum Sugeng Sonten Mbak Ayu, salam sehat. Merequest lagu dari Noah, salamnya buat Bu Sadua, Bu Eti, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Endang Wayu, Bunda Riono, Bu Erna Dwi, Mbak Eni Widya, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih udah dibaca, masih sampai selesai. Dalam salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin, Allahumma amin. Ada Ivan Seventeen yang bakal saya hadirkan, jangan paksakan rindu. Ya, kenapa aku tiap dengar lagu ini pingin ambil nafas dalam-dalam ya. Buat sahabat semua yang sore hari ini lagi santai, lagi stay tune barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hoax sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya menggerus harkat martabat manusia, kemudian menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

0: Mak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae, tapi rumono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
2: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Santen Magelang FM ya. Sahabat, Anda terbiasa menyelesaikan pekerjaan sendiri, enggan meminta bantuan, atau merasa harus selalu kuat terkadang dianggap sebagai tanda kemandirian. Namun jika seseorang terus memaksakan diri mengurus semuanya meski sudah kewalahan, kebiasaan tersebut perlu diperhatikan lah ya. Dalam psikologi, kecenderungan mengandalkan diri sendiri secara berlebihan hingga sulit menerima bantuan dikenal sebagai hyper independence. Di mana? Ini saya kutip dari Psikologi Today ya. Termasuk ketika anak harus mengambil peran sebagai pengasuh bagi orang tuanya. Meski demikian, hyper independence bukan diagnosis gangguan mental tersendiri ya. Kecenderungan ini juga selalu berkaitan dengan trauma karena pengalaman dan kondisi setiap orang berbeda. Nah, hyper independence merupakan kecenderungan untuk selalu mengandalkan diri sendiri. Bahkan ketika bantuan orang lain sebenarnya itu dibutuhkan banget ya. Berbeda dengan kemandirian yang sehat, pola ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman ketika harus bergantung kepada orang lain. Dan mereka mungkin khawatir dianggap lemah, kecewa karena bantuan tidak sesuai harapan, atau merasa lebih aman jika semua hal berada dalam kendalinya. Pengalaman masa lalu yang membuat seseorang sulit mempercayai orang lain ini dapat turut membentuk pola tersebut. Nah, misalnya seseorang yang sejak kecil terbiasa mengurus kebutuhan keluarga mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Seseorang mungkin tetap mengerjakan semuanya sendiri meski sedang kelelahan atau menghadapi kesulitan. Ini karena dia terlalu sulit meminta bantuan ya. Meminta bantuan terasa tidak nyaman karena mereka terbiasa mengandalkan kemampuan pribadi. Dan ada kalanya dia mungkin sulit mempercayai orang lain. Mereka merasa pekerjaan atau lebih baik jika dilakukan sendiri. Akibatnya mereka kesulitan mendelegasikan tugas atau memberikan kesempatan kepada orang lain ini untuk membantu ya. Dan terbiasa meredam masalah ini, memendam masalah. Alih-alih menceritakan kesulitan yang dialami, mereka memilih menyimpan semuanya sendiri. Mereka mungkin khawatir membebani orang lain atau merasakan tidak ada orang yang benar-benar bisa memahami kondisinya. Nah, ketika seseorang menawarkan bantuan atau perhatian, mereka merasa sungkan berutang budi atau ingin segera membalasnya. Karena menerima dukungan tanpa merasa harus memberikan sesuatu bagi gantinya ini menjadi hal yang sulit. Kemudian, dorongan untuk menyelesaikan semuanya sendiri dapat membuat seseorang mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat. Nah, dampak hyperindependen ini terhadap hubungan sahabat, jika berlangsung terus-menerus, kecenderungan ini dapat membuat seseorang merasa kesepian dan kelelahan karena beban yang dipikul tidak dibagi dengan orang lain. Dalam hubungan romantis, misalnya pasangan mungkin kesulitan memahami kebutuhan satu sama lain. Kemudian dia terbiasa menyembunyikan masalah dan enggan meminta dukungan. Kondisi tersebut juga mendapat atau bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sikap yang terlihat mandiri mungkin ditafsirkan sebagai keengganan untuk dekat secara emosional. Namun dampaknya tidak sama pada setiap orang. Hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan tersebut mulai mengganggu kesejahteraan diri sendiri atau hubungan dengan orang lain. Ada beberapa langkah untuk membangun kemandirian yang lebih seimbang barangkali. Pertama, kenali dulu dibalik kebiasaan mengurus semuanya sendiri. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah keputusan tersebut muncul karena memang mampu melakukan atau karena takut meminta bantuan. Kata orang Jawa itu ewoh, gak enakan gitu ya. Berikutnya, mulailah menerima bantuan dari hal yang sederhana. Misalnya meminta pendapat teman, berbagi tugas kepada rekan kerja, atau menceritakan masalah kita kepada orang lain. Kalau itu paling tidak bisa mengurangi beban nyesek di dada ya. Nah, berikutnya mengungkapkan kebutuhan dan perasaan. Hubungan yang sehat memberikan ruang bagi setiap orang untuk memberi maupun menerima dukungan. Memang tidak gampang untuk melakukan semua itu karena orang itu terlalu hyper independen ya. Seperti Bunga Citra Lestari yang butuh pemahaman, aku Wanita, dan Noah andikan kau datang. Noah Mbak Murni di Surabaya sudah saya hadirkan buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Sugeng Sonten.

0: di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya meneng, butuh nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: underscore Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibu ne ono ora, Pak?
3: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Mutiara Iman.
1: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu siap bersama sahabat semua sampai purna pukul 19 ya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Okay, katanya aku yang lagi bahagia, yang lagi syukur, tapi yang lagi menikmati kebahagiaannya BGS gitu ya. Pokoknya selamat, ditunggu selamatan ya guys. Okay. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ya sahabat, perjalanan hidup tanpa pernah kita ketahui, meskipun itu satu jam semenit yang akan datang ya. Hidup adalah tentang belajar menghadapi tantangan, bersyukur, dan jangan pernah ada kata mudah menyerah. Berbicara masalah hidup ini tidak akan ada habisnya ya, karena disitulah kita belajar untuk sesuatu yang menjadi lebih bermakna untuk kita semua. Sedih, bahagia, sehat, sakit, tidak punya, berlimpah harta, itulah kehidupan ya. Tetapi kita ketika berdoa apa yang tidak mungkin menurut logika manusia, Allah Tuhan Yang Maha Esa sudah kun fayakun, maka insya Allah apa yang menjadi ketidakmungkinan, asal kita optimis, berdoa, meminta, suatu saat gak tahu kapan itu datangnya akan diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa-apa merasa sedih, karena kita manusia bukan mesin yang harus selalu kuat. Mas Riza, Mas Bayu, Mas Bagas. Bagas motornya anyar Mas Riza. Wajib syukuran. Hari buruk tidak berarti hidupmu buruk. Kadang kita hanya perlu waktu untuk bernafas. Lipa, terima kasih. Air mata bukan tanda kalah, tetapi cara hati melepas beban yang perlu lama, yang sepertinya kadang terlalu lama ditahan ya. Kamu boleh beristirahat, tapi jangan berhenti percaya bahwa keadaan kita akan membaik. Sedih hari ini tidak bisa menghapus semua keberanian yang sudah kita kumpulkan selama ini. Pelan-pelan saja, karena tidak semua luka harus sembuh dalam satu malam. Kamu sudah bertahan sejauh ini sudah luar biasa, dan buktikan bahwa dirimu lebih kuat dari yang kamu kira ya. Rasa sedih bisa saja datang, tetapi kita tidak berhak menentukan seluruh masa depan kita. Satu hari yang sulit tidak membuatmu gagal menjadi orang yang lebih kuat. Jangan pernah membenci ketika kita sedang lelah, bahkan orang hebat pun perlu pulih dalam hidup ini. Seperti kali ini sebuah lagu koleksi Salon Seven dengan Sepia yang bakal saya hadirkan membersami sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Nope.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, tim SAR gabungan bakal melakukan pencarian terhadap Veronica Beatrice Jessica, 23 tahun dan korban tenggelamnya kapal wisata KM Veronia hingga Kamis 15 Oktober 2026 petang. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi tenggelamnya kapal di perairan Pulau Tatawa, Taman Nasional Komodo. Kepala Kantor SAR Maumere Faturrahman mengatakan tim SAR gabungan menyisir area seluas 14 mil laut sebanyak 82 personel dari Basarnas, TNI, dan Polri dikerahkan dalam operasi pencarian tersebut. Pencarian dimulai pukul 6 WITA dan tim juga mengerahkan drone thermal selama 10 menit untuk membantu pemantauan di area pencarian, di mana tim penyelam melaksanakan pencarian dalam beberapa seksi dengan kedalaman sekitar 30 hingga 40 meter. Di mana penyelaman difokuskan untuk mencari bangkai kapal KM Veronia yang tenggelam. Korban diduga terjebak di dalam kapal saat kecelakaan terjadi. Sekitar pukul 15.15 WITA, anggota Summer Dive menemukan satu tangki selam yang mengapung di perairan sekitar Pulau Pengah dan Pulau Siaba Besar. Tangki tersebut diduga kuat perlengkapan selam milik kapal KM Veronia. Hingga operasi dihentikan sementara pada pukul 18 WITA, korban masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan melakukan berbagai metode pencarian mulai dari penyisiran permukaan laut, pemantauan menggunakan drone thermal hingga penyelaman di area pencarian. Upaya pencarian turut diperkuat dengan pengerahan dua tim penyelam yang melaksanakan penyelaman dalam dua seksi. Tim penyelam A terdiri atas 5 orang sedangkan tim penyelam B terdiri atas 4 orang, di mana penyelaman dilakukan hingga kedalaman sekitar 30 hingga 40 meter untuk mencari korban serta menelusuri bangkai kapal KM Veronia yang diduga menjadi lokasi korban terjebak. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Aldi program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Leto yang bakal hadir lewat di dalam dalam duka. Saya hadirkan untuk membersamai sahabat di menjelang malam hari ini ya di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walaupun bune. Nek anak nangis ya dindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mbak. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sukan santan.
1: Sukan santan.
2: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sontan Magelang FM ya. Tak berasa sudah 41 berlalu dari pukul 18 saat waktu di studio sampai pernah pukul 19, Ayu setia menemani kebersamaan Anda di program Sugeng Sontan Magelang FM. Sahabat, dalam sebuah hubungan, mengambil jeda dalam hubungan atau taking a break kerap dianggap sebagai tanda bahwa hubungan seseorang akan segera berakhir dengan pasangannya. Padahal, keputusan ini untuk sementara waktu menjaga jarak dari pasangan

Pasangan tidak selalu berarti putus ya. Ya kan? Betul kan? Bagaimana nih dengan sahabat semua? Apakah pernah Anda mengambil jeda sejenak dalam sebuah hubungan? Taking a break. Kalau itu untuk menciptakan hubungan yang lebih aduhai, tidak ada salahnya lebih romantis gitu ya. Seperti itu. Temanya kok bikin takut. Kok takut? Kenapa Mas Kiki takut? Ada apa dengan milih break dulu dalam sebuah hubungan? Enggak lah ya. Keputusan untuk sementara waktu menjaga jarak dari pasangan ini tidak berarti putus. Jeda dapat menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk menenangkan diri, memahami kebutuhan masing-masing, dan mempertimbangkan ke arah mana hubungannya ke depan. Sementara itu, break tidak selalu berarti hubungan ini berakhir ya. Namun keputusan tersebut menunjukkan bahwa hubungan tidak bisa terus berjalan dengan pola yang sama. Jika dalam hubungan dapat memiliki bentuk berbeda, bergantung pada kesempatan pasangan, ada yang tetap berkomunikasi sesekali, sementara pasangan lain memilih tidak berhubungan untuk sementara waktu. Karena keduanya perlu menyepakati arti jeda, agar tidak muncul perbedaan harapan. Nah, salah satu alasan pasangan mengambil jeda adalah keinginan untuk lebih memahami diri sendiri. Waktu terpisah dapat membantu seseorang mengenali kebutuhan pribadi, mempertimbangkan tujuan hidup, serta mengevaluasi apakah hubungan yang dijalani masih sesuai dengan harapan. Mempertimbangkan break dapat juga dilakukan ketika pasangan terus-menerus bertengkar tanpa menemukan solusi dan jalan keluar. Ketika emosi memuncak, mengambil jarak sementara bisa memberikan kesempatan untuk melihat konflik dari sudut pandang berbeda dan memikirkan respon yang lebih tenang. Selain persoalan internal, keadaan di luar kendali pasangan juga dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Tentu saja hal tersebut itu dipicu karena urusan pekerjaan, keadaan rumah, atau tuntutan lain yang menyulitkan pasangan menjadi atau menjalani hubungan seperti biasa. Kondisi ini dapat menjadikan alasan untuk refleksi diri dan mengevaluasi kembali pola hubungan. Apa sih yang didapatkan ketika Anda melakukan taking a break? Karena ketika dijalani dengan hubungannya lebih jelas, mengambil jeda dapat membantu pasangan memperoleh perspektif yang baru tentang hubungan mereka. Dan ketika waktu terpisah digunakan untuk mengevaluasi hal-hal supaya berjalan baik, keputusan yang belum terpenuhi serta hubungan yang diperlukan. Tak hanya sampai di situ, ternyata jeda ini juga memiliki risiko loh ya. Ketidakjelasan mengenai status hubungan atau masa depan pasangan dapat memicu ketidakpastian dan rasa cemas. Dalam situasi tertentu, jeda bahkan dapat memperkeruh rasa galau apabila sebenarnya salah satu pihak ingin mengakhiri hubungan, tetapi menunda obrolan ke arah hal tersebut. Konflik yang terus berulang hingga memenuhi kesehatan mental dan harga diri dapat menjadi salah satu tanda bahwa pasangan butuh ruang untuk mengevaluasi hubungan mereka. Ya, namanya kayak gitu pasti sakit ya. Ya enggak sih? Sakitnya tuh di sini. Kata Yuga buat sahabat semua dan Virgan, surat cinta untuk Starla. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sukun Sonten Magelang FM. Dan sepertinya pernah sudah kebersamaan kita di malam hari ini di program Sugeng Sonten Magelang FM. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sahabat, kita harus mampu mengubah suasana dari produktivitas yang hari menjadi lebih santai, hangat, dan cooling down ya, atas segala sesuatu yang sudah kita jalani di hari ini. Tidak terasa matahari sudah bersembunyi. Obrolan kita harus selesai sampai di sini. Terima kasih buat orang-orang yang sudah setia dengerin saya tadi. Selamat menikmati malam bersama orang-orang tersayang. Atau buat yang masih di jalan, hati-hati berkendara. Saya Ayu L pamit undur diri. Have a great evening and see you tomorrow. Ayu L. Terima kasih. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart of Java.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Gimana kabar Anda malam hari ini? Ya, sehat deh. Tentunya dengan apa saat ini sehat masih terasakan menjadi satu modal. Kita akan bisa nikmati waktu yang ngasih kita punya hari ini ya. Dan ya, semoga dengan apa kesehatan yang kita masih rasakan hari ini, kita akan benar-benar punya semangat untuk menjalani hidup. Atau bahkan mungkin buat Anda yang masih dalam perjalanan menggapai satu tujuan, ini modal yang luar biasa ya. Sahabat pendengar, seru banget untuk malam ini sadani sampai jam 9 malam di Gelang Teluh, Magelang Timbul dulu. Yang tentunya malam ini bakal temani saat Anda nikmati istirahat sambil nikmati tembang-tembang pop lawas ya untuk malam ini. Ya, siapa tahu dengan apa tembang malam ini yang sadani munculkan, ini akan menjadi awal bahwa Anda akan bisa mengingat lagi satu perjalanan yang pernah Anda lakukan, yang pernah Anda alami. Dan dari apa perjalanan itu ada satu kenangan yang luar biasa ya. Ya, dengan apa waktu yang saat ini masih kita punya, tentunya banyak hal yang sudah kita lalui, baik yang membuat kita bahagia ataupun yang membuat kita kurang bahagia ya. Tapi dari semua itu tentunya ya ada satu hal yang bisa kita ambil lah ya. Dimana ada salahnya kalau kita bisa mau belajar ya dari apa pengalaman yang kita punya ya kan. Dan kalau kita ingat apa yang sering diingatkan oleh orang tua kita, ya kan? Pengalaman kui guru sing paling apik. Ya kan? Nah, mungkin malam ini juga Anda punya satu pengalaman yang benarnya bisa Anda ambil hikmahnya, yang sampai akhirnya Anda pun bisa ya mempunyai hal yang lebih baik lah ya. Silakan untuk malam ini, dan ditunggu kalau Anda punya pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan. Yuk kita bagikan malam ini, dan ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135. Tebang kedua, dan munculkan satu koleksi dari Pambers, Pilu, di Gelang Teluh Bangsa Dani.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Halo Mas Bro, apa kabar?
6: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu?
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
6: Oh iya ya?
5: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh, iya, iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama.

cara mencegah stunting? Bisa dengan ABCD. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah.

Baik, sahabat pendengar, sedang masih di Gelang Teluk Magelang Tempo dulu sampai jam 9 malam ya. Ya, dengan apa waktu masih awal saat Anda mulai nikmati suasana santai, suasana istirahat. Tentunya hal yang selalu akan kita inginkan bahwa malam ini waktu benar-benar akan bisa kita nikmati ya. Ya, sekalipun mungkin ada sedikit waktu di hari ini yang kurang bisa menikmati, biasalah. Yang pasti, ya ini malam lah. Kita maksimalkan waktu masih ada sebelum ada tidur, bikin pikiran kita santai. Ya, sahabat pendengar, kalau ngomong-ngomong soal pengalaman, ya kadang kita sering nyesel ya kalau ingat keputusan yang kurang pas saat dimana kita ambil satu keputusan dulu ya. Pernah gagal ujian, salah pilih jurusan, gagal nitip karir usaha, ya kan? Atau ya mungkin salah pilih hati. Ya, tapi sadar atau enggak, kalau kita enggak pernah lewat jalan yang salah, tentunya kita enggak bakal tahu mana jalan yang benar, kan? Pengalaman pahit itu ya bisa dikatakan juga kayak obat lah. Rasanya enggak enak, tapi bikin kita sembuh dan makin kebal menghadapi hidup ya. Jadi jangan benci masa lalu, karena dari sanalah kita belajar gimana caranya kita bertahan ya. Baik, sahabat pendengar, malam ini mungkin Anda punya cerita berkesan tentang pengalaman hidup yang mengubah cara pandang Anda. Yuk, dan ditunggu berbagi ceritanya di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Baik, selamat malam, terima kasih buat Pak Ari di Gorontalo. Assalamualaikum, selamat malam Dani di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Salam ya buat Pak Tarmono, Pak Pri, ada Pak Hirman, Ibu Tuti, Ibu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Ibu Aryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, selamat malam. Dan juga buat semua sahabat pendengar yang malam ini bergabung Gelang Telu. Buat yang tugas-tugas juga selalu ya. Dari Pak Ari Ahmad di Gorontalo. Baik, terima kasih Pak Ari Ahmad di Gorontalo ya. Dan juga selamat malam di Kerangan Temanggung malam deh. Makasih bergabung juga untuk malam ini di 0882-135-135 ya. Salamnya buat sahabat pendengar yang selalu setia di Gelang Telu. Selamat malam semuanya, sehat selalu ya. Buat Dani, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Aku temannya Bruri Dani. Biarkan bunga berkembang. Punya salam buat semuanya. Dani, selamat malam, sehat selalu dan tetap semangat. Oke. Okay. Terima kasih buat Pak Didi Kerangkan Temanggung untuk malam ini sudah gabung ya. Temangnya boleh langsung tak muncul gitu aja ini malam. Di menit yang ke-31 selebihnya dari jam 19. Sedang di Gelang Telu, Magelang Timur dulu.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagi

0: hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada kita tidak secara otomatis merubah sifat kita menjadi baik dan bijaksana. Tetapi, kebaikan dan kebijaksanaan orang lain dapat menjadi contoh bagi diri kita. Demikian juga dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain menjadi pedoman dan contoh kita dalam melakukan sesuatu.

Halo, selamat malam. Terima kasih buat Pak Tarsetio di Jalan Rama. Tembang yang ingin Anda nikmati malam ini sudah ada yang munculkan, ya, mirip Harry Tasman, ya. Mengapa kita jumpa? Salam buat teman-teman SDK alumni SDK Pendowo, ya, tahun 6667. Bangkit lan malam Bang Harso, Mas Rianto, Bu Aryani, Bu Riono, Bu Petrus, Pak Iwan, juga buat semuanya penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat dengarkan Bu Dani, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Pak Tarsetio, tembang muncul.

Baik. Briono, Didudan, selamat malam Briono. Temanya aku ingin kau tercipta bukan untukku. Kau tercipta bukan untukku ya. Oke. Buat Ibu Indata sekalian, Bu Neni, Bu Mariono malam, Ibu Nani, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu, Bunda Eti, selamat malam. Ada Bu Ti Haryanti ya. Bu Pramono, selamat malam juga Bu Aryani dan juga buat semuanya. Bagian tugas petugas ya selalu tetap semangat. Rezeki lancar. Amin. Baik. Terima kasih Bu Riono. Dan juga selamat malam Yanuar. Malam Yanuar. Dan nih malam. Kalau aku yang pernah aku alami itu aku justru belajar dari pengalaman orang lain, Dani. Ya. Begitu benar kata-kata ini, ya. Ini meskipun garis umur orang sama, pengalaman yang mereka dapati bisa saja berbeda. Karena apa? Dunia yang diselaminya bisa saja tidak sama atau berbeda. Maka walaupun beda umur, kita berbagi pengalaman satu sama itu hal wajar dan tidak apa-apalah. Apalagi pengalaman antar generasi, generasi lebih tua atau lebih muda, karena dunia yang selaminya bisa jadi tidak sama baik generasi ke generasi yang lain ya. Dunia orang memang tidak sama. Dunia orang memang berbeda-beda ya. Anda di kota A misalnya ada menyelami hal-hal di kota A, apapun itu di sana dengan dunia sosial di sana ya. Di daerah B, orang tidak merasakan pengalaman yang sama seperti yang ada di kondisi di daerah A. Ya, meluasnya pengalaman adalah cara terbaik. Karena kita ibarat berbagi pengalaman antara antara satu sama lain. Kita belum punya pengalaman ini, bisa saja Anda tertukar ilmu dengan pengalaman bersama orang lain di tempat lain dengan orang B, dan meluaskan relasi pengalaman itu sehingga ada jadi luas pengalamannya. Jadi inilah cikal bakal pembelajaran hidup berdasarkan pengalaman dan berbagi pengalaman. Kita mungkin bisa mendapatkan satu ilmu dari pengalaman dalam garis orang lain, dan itu untuk tujuan masa depan kita. Pembelajaran untuk anak dan cucu-cucu kita juga. Baik, terima kasih Yanuar. Yanuar di mana? Oh, di Nganjuk. Oh, Jawa Timur. Oke, terima kasih Yanuar. Selamat malam. Temannya ikut, oke. Terima kasih ya. Dan juga selamat malam Marlisa. Oke. Marlisa malam. Terima kasih ya. Dan ini karena kita tidak punya cukup waktu untuk mengalami, dan karena kita harus belajar dari orang lain, maka dapat dikatakan bahwa apa yang telah lebih dahulu dialami orang lain tak jauh berbeda dari apa yang akan kita alami. Kecenderungan kesimpulan yang mungkin adalah bahwa sejarah hanya merupakan satu perulangan. Kita akan mengalami apa yang orang terdahulu alami. Apakah terdahulu di masa kini atau terdahulu di masa yang sangat jauh sebelum kita alami.
terima kasih. Ya, yeah, semoga dapat menjawab apa yang dimaksud. Oke. Okay. Terima kasih. Marlisa di mana ini? Wah, aku dekat aja dah nih, ya kan? Aku di sebelah barat. Turun naik belok kiri. Angel gila nenek ini. Oke, okay, terima kasih. Marlisa, ya, yeah, kita berkembang lagi yuk. Teman yang disuka sama Ibu Riono. Kau tercipta bukan untukku, ya. Yeah. Oke. Okay. Informasi ya Mbak Buriono ya. Oke, kita munculkan di menit yang ke-53. Selebihnya dari jam 19. Dan setelah tuang ini, siapa pendengar, gelang telu kita potong dulu. Kita bakal simak jateng dalam berita ya. Sudah ini dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 9 di gelang telu Magelang. Tembu dulu.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Lantik Wakil Bupati Klaten, Gubernur Jateng tekankan pengentasan kemiskinan dan soliditas kepemimpinan. Siswa SD Santo Fransiskus Ragen rilis film Sahabat Terbaik. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Gubernur Jateng Ahmad Lutfi melantik Mahani Yulinda Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten sisa masa jabatan 2025-2030 di Gradika Bakti Praja Semarang awal pekan ini. Dalam arahannya, Gubernur meminta Mahani memberikan perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Klaten yang tercatat masih di bawah rata-rata tingkat provinsi. Mahani dilantik untuk menggantikan mendiang suaminya Beni Indra Ardianto setelah terpilih secara aklamasi melalui pemungutan suara di DPRD Klaten. Selain fokus pada penanganan kemiskinan, Gubernur Lutfi menekankan pentingnya kolaboratif government serta soliditas antara Wakil Bupati dan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Keduanya diminta bekerja kompak satu arah dalam mengoptimalkan potensi Klaten yang berbatasan dengan Yogyakarta. ...80 peserta pelatihan garmen di BLK Purbalingga disalurkan penempatan kerja. Berikut reportase Fitri Hasanah untuk Jateng dalam berita.
2: Industri garmen menjadi fokus utama penempatan lulusan pelatihan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Purbalingga. Pada bulan Juli 2026, sebanyak 80 lulusan pelatihan garmen ditempatkan di PT Sansan Saudara Tech Jaya 8 di Banyumas. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewaya, mengatakan penempatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah perusahaan garmen baik di wilayah Banyumas maupun Kudus dan Semarang. Menurut Yesu, hasil evaluasi pada pertengahan September menunjukkan sekitar 89% pekerja lulusan pelatihan tersebut masih bertahan di perusahaan. Menurutnya, angka penempatan dan tingkat bertahan pekerja menjadi salah satu indikator keberhasilan pelatihan. Dinperinaker juga menyebut mayoritas pekerja berasal dari wilayah sekitar Purbalingga. Diceritakan Yesu, untuk mendukung mobilitas karyawan, perusahaan disebut menyediakan fasilitas antar jemput hingga titik terjauh di Masjid Cengho Purbalingga.
3: Kemarin di bulan Juli, hasil pelatihan garmen sudah kami tempatkan di PT Sansan sebanyak 80 dan itu langsung bekerja di sana. Kemarin kita evaluasi di bulan pertengahan September dari 80, alhamdulillah masih bertahan sekitar hampir 80% ya, karena hampir sebagian besar dari Purbalingga itu kebanyakan juga wilayah-wilayah dekat dengan Sokaraja. Contoh yang dari Mangkon kemarin juga ada, kemarin yang paling jauh itu dari Rembang ada, dan itu juga difasilitasi mbak sama perusahaan terjemput, terutama yang dari Purbalingga itu titik penjemputan itu paling jauh di Masjid Cengho.
2: Yesu menambahkan, selain garmen, Dinperinaker juga menyelenggarakan pelatihan di sejumlah bidang lain, yakni tata busana, otomotif, tata boga, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yesu berharap pelatihan yang dibiayai melalui program pemerintah di BLK Purbalingga dapat membuka akses kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Beralih ke Temanggung, punya lahan kecil kini tak lagi menghambat budidaya tanaman. Dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, BLK Temanggung melatih warga menanam dengan cara modern. Peserta juga dibekali ilmu instalasi hidroponik mandiri hingga manajemen panen. Selengkapnya Ramadi Aksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, keterbatasan lahan tidak selalu menjadi hambatan untuk bercocok tanam. Melalui pelatihan hidroponik, Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Temanggung mengenalkan keterampilan budidaya tanaman yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pelatihan hidroponik menjadi salah satu kejuruan yang diberikan BLK Temanggung melalui program pelatihan yang didukung dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diperkenalkan pada teknik menanam tanpa menggunakan media tanah, tetapi juga belajar membuat instalasi hidroponik, mengatur kebutuhan nutrisi tanaman, melakukan perawatan hingga proses panen. Dalam kunjungan di lokasi, Bupati Temanggung Agustiawan menjelaskan jika hidroponik dipilih menjadi salah satu materi pelatihan karena memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kegiatan produktif, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan.
5: Hidro, ya ini salah satu yang kita kembangkan karena mulai tahun ini kita sudah mulai membangun greenhouse di beberapa titik. Nah ini pengenalan pertama di BLK, ini juga untuk membangkitkan para petani milenial. Nah, usahanya kita endingnya nanti seperti itu. Kalau bisa mengefisienkan macam-macam, lahan juga lebih efisien dan cuaca tidak hanya menggantung cuaca yang konvensional, tapi bisa kita tata cuacanya di situ dengan greenhouse. Yang hidro ini salah satu inovasi yang baru di BLK untuk mendukung program-program kedua berkaitan dengan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas tanaman healthy khususnya di Kabupaten Temanggung.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar tetap di channel favorit Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
1: Jateng 60 Detik.

0: Awas kekeringan meteorologis untuk 7 kabupaten, yakni Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri pada pertengahan Oktober 2026. Penetapan tingkat peringatan tertinggi ini dikeluarkan setelah wilayah-wilayah itu mengalami hari tanpa hujan ekstrim selama lebih dari 60 hari. Kondisi krisis ini memicu penurunan pasokan air bersih secara signifikan, mengancam produktivitas lahan pertanian, serta meningkatkan resiko kebakaran lahan di sepanjang wilayah pesisir dan dataran rendah Jawa Tengah. Pemprov Jateng memperluas pembentukan desa siaga tuberkulosis dan mengintegrasikan screening kesehatan primer hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan angka penemuan kasus awal serta kualitas hidup masyarakat. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Jawa Tengah didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu udara terik mencapai 37 derajat Celcius. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat di kawasan Pegunungan Tengah untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lokal secara mendadak di sore hingga malam hari. Menghadapi puncak kemarau, BPBD dan relawan bergerak cepat menyalurkan ribuan liter air bersih ke belasan desa terdampak di lereng pegunungan Kabupaten Magelang. Distribusi rutin ini terus digelontorkan untuk kebutuhan harian warga, serta fasilitas umum yang mengalami kekeringan parah. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak bulan Desember mendatang, Polres Kabupaten Semarang gelar patroli siber dan pengawasan wilayah, memetakan serta mengantisipasi potensi perjudian atau botoh. Langkah preventif ini untuk menjaga kondusivitas daerah, mencegah politik uang, serta menjamin pemungutan suara Pilkades berjalan jujur, adil, dan aman.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam berita.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kecelakaan terjadi di dua titik di Jalan Pati Tayu, tepatnya di depan SPBU Wedari Jaksa dan Pasar Wedari Jaksa pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan satu kendaraan bermotor Toyota Fortuner putih dengan nomor polisi H1708UZ dengan kendaraan bermotor pickup Grand Max dengan nomor polisi K9239CT, sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K3464OS, dan sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi K2965UG. Kronologi kejadian bermula ketika kendaraan bermotor Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Nugroho Aji Santoso asal Kabupaten Pati melaju dari arah selatan ke utara kemudian menabrak sepeda motor Vario di sekitar SPBU dari Jaksa yang dikendarai oleh Novan Pujo Asmoro dan Ahmad Sunadi asal Kabupaten Pati. Kemudian kendaraan bermotor Toyota Fortuner kembali melaju dan menabrak kendaraan bermotor Toyota Grand Max dan sepeda motor Honda Revo. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pati, Ibtu Moh Apri Hermawan mengatakan, atas kejadian tersebut, satu orang pengendara kendaraan bermotor Toyota Grand Max asal Kabupaten Kudus meninggal dunia, sementara tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di layanan kesehatan.
1: Untuk kronologinya, dari keterangan para saksi ya Mbak, keterangan para saksi, kemudian kami juga ada bukti petunjuk berupa CCTV. Jadi kendaraan yang berwarna putih berjalan dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian terjadi kontra pertama itu di sekitar SPBU dari Jaksa. Kemudian Toyota Fortuner tersebut masih melaju hingga terjadi kontra kedua yaitu di depan pasar dari Jaksa. Melibatkan dua kendaraan lagi yaitu satu mobil Grand Max dan satu kendaraan jenis Revo. Untuk korban ada satu Pak yang meninggal dunia, untuk yang luka-luka itu ada tiga. Untuk yang meninggal alamatnya itu orang Kudus Mas, Mejobo, daerah kecamatan atau desa Mejobo. Untuk pengemudinya sendiri Mas, pengemudi Fortuner warna putih tadi malam langsung kami lakukan lab di RS Pastabil Pati. Untuk sampai pagi hari ini kami masih menunggu hasil labnya. Jadi nanti apabila sudah keluar hasil lab dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media. Untuk barang bukti baik roda 4 maupun SPM atau roda 2 semuanya ada di kantor unit laka. Untuk penetapan tersangka nanti menunggu hasil penyelidikan kami Mas. Jadi kami butuh waktu, nanti kami juga akan melaksanakan gelar perkara. Untuk siapa yang menjadi tersangka ini masih semuanya masih asas praduga tak bersalah. Jadi kita masih menggunakan asas keadilan.
0: Pihaknya menambahkan masih mendalami penyebab kecelakaan dan mendalami keterangan dari pengemudi kendaraan bermotor Toyota Fortuner putih. Anak usia dasar di Sragen kini mampu memproduksi film secara mandiri. Penayangan film Sahabat Terbaik menjadi bukti tingginya daya imajinasi generasi muda Sragen. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
2: Kreativitas siswa SD Santo Fransiskus Sragen kembali menunjukkan potensi luar biasa melalui karya film berjudul Sahabat Terbaik. Penayangan perdana film tersebut menjadi momen apresiasi atas kreativitas dan semangat berkarya anak-anak sejak usia dini. Acara ini dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti SPD-MPD, serta Direktur Jogja Film Akademi Tri Wahyudi MA. Ketua Panitia Redi Hermawan Eskom menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan serta kreativitas anak-anak. Menurutnya, kehadiran Bupati menjadi motivasi bagi pihak sekolah dan panitia untuk terus memberikan ruang kepada anak-anak dalam mengembangkan potensi dan menghasilkan karya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Jogja Film Akademi beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan, ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama proses pembuatan film. Diharapkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan pengembangan potensi anak. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali murid atas dukungan, kepercayaan, pendidikan serta pendampingan yang diberikan kepada anak-anak. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran hingga terwujudnya karya film tersebut.
3: Pada hari ini, dalam acara penayangan perdana film Sahabat Terbaik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi kegiatan serta kreativitas anak-anak kita. Kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan ruang bagi anak-anak dalam berkarya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Jogja Film Academy beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam proses pembuatan film ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pendidikan serta pengembangan potensi anak-anak. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, kepercayaan, dan pendampingan yang diberikan kepada putra-putri kita. Tanpa dukungan keluarga, proses pembelajaran dan karya ini tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
2: Sementara itu, Bupati Sragen memberikan apresiasi atas karya film Sahabat Terbaik yang dinilainya luar biasa mengingat film tersebut dibuat oleh anak-anak sekolah dasar. Bupati mengungkapkan, naskah cerita film tersebut ditulis sejak siswa tersebut duduk di kelas 3, kemudian dilanjutkan ke tahap produksi saat kelas 4 sekolah dasar SD. Menurutnya, proses ini menjadi perjalanan yang unik, sekaligus menunjukkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak-anak dalam menghasilkan karya. Bupati menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kecil generasi terdahulu, usia sekolah dasar umumnya masih diisi dengan bermain menggunakan alat-alat tradisional. Namun kini, anak-anak sudah mampu mengembangkan ide dan menuangkannya ke dalam karya film. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk membawa Sragen semakin maju. Dengan harapan, potensi dan kreativitas anak-anak seperti yang ditunjukkan siswa SD Santo Fransiskus Sragen dapat terus dikembangkan, sehingga mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui penayangan perdana film Sahabat Terbaik, diharapkan semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan Kabupaten Sragen.
4: Saya sangat mengapresiasi sebuah karya seni yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dibuat oleh anak-anak SD. Dan tadi naskah ceritanya kalau tidak salah itu sudah ditulis sejak kelas 3, diproduksi kemudian kelas 4. Jadi perjalanannya unik, itu adalah fase yang kalau zaman kita semua, ya Bapak-Ibu sekalian, itu masih fase bermain-main dengan alat-alat tradisional. Nah ini sudah membuat karya yang pasti imajinatif. Kita sekarang mulai menatap ke depan untuk menghebatkan Sragen melalui sumber daya manusia yang ada, yang salah satunya akan dilahirkan oleh SD Fransiskus ini.
2: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
5: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
6: Gelaran Car Free Night di kawasan Usman Janatin Purbalingga sukses menggairahkan ekonomi lokal. Kegiatan rutin Pemkab ini berhasil membukukan total omset hingga belasan juta rupiah. Simak laporannya bersama Fitri Hasanah.
7: Berdasarkan survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga kepada para pedagang pada gelaran Car Free Night CFN di kawasan Usman Janatin mencatat omset pedagang sekitar 19 juta rupiah. Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, mengatakan pada kegiatan Car Free Night yang rutin digelar Pemkab Purbalingga sebanyak 60 pedagang terlibat yang terdiri dari 8 pedagang di sisi utara dan 52 pedagang di sisi selatan. Mereka menjual beragam komoditas, mulai dari kuliner, pakaian, hingga mainan anak. Edi menuturkan Car Free Night diarahkan menjadi ruang produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas pasar. Edi berharap Car Free Night di Purbalingga dapat memberikan kesempatan kepada pedagang mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka berjualan di tepi jalan atau di kantong-kantong PKL yang lain.
8: Ya, untuk kegiatan CFN atau Car Free Night yang dilaksanakan di Usman Janatin memang bagian dari kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang mana itu untuk memberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima atau UMKM untuk bisa berjualan secara Usman CFN di depan Usman Janatin. Harapannya memberikan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka selama ini berjualan mungkin di tepi jalan atau mungkin di kantong-kantong PKL yang lain. Kemarin laporan kami sampai 19 juta karena kita sudah mengadakan survei bertanya ke masing-masing pedagang.
7: Edi menambahkan antusiasme pedagang pada gelaran Car Free Night dari berbagai wilayah Purbalingga membuat penyelenggara menerapkan sistem daftar tunggu. Langkah ini dilakukan karena lahan berjualan yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, secara reguler CFN digelar pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pemkab Batang manfaatkan event Karnaval SCTV untuk mengenalkan ragam kuliner khas dan produk UMKM lokal melalui bazar gratis yang diikuti puluhan pelaku usaha. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka melonjak. Inilah laporannya bersama Harry Kiss.
9: Gelaran Karnaval Musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
10: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
9: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung. Tentu saat event spesial seperti saat ini, makin meningkatkan pendapatannya.
11: Jualannya nasi cokot, ada isian ayam suwir sama tongkol suwir. Kalau omset itu ya sewajarnya kalau di event ya sekitar 700 sampai 1 juta.
9: Ditemui secara terpisah, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso menerangkan, sebanyak 70 stan yang terpusat di Festival UMKM dibuka untuk memeriahkan Karnaval Musik sebagai cara untuk mempromosikan berbagai produk kriya maupun kuliner. Dengan mengkolaborasikan antara event pertunjukan dan bazar, tentu membantu meningkatkan omset para pelaku UMKM.
12: Banyaknya kesempatan mereka dalam bentuk pameran, festival, dalam bentuk pasar yang sering kita gelar itu bisa mempromosikan produk-produk mereka di atas. Apalagi ini kan kebetulan bersamaan ada Karnaval SCTV. Harapan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris untuk mereka dan meningkatkan pendapatan.
9: Disperindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung.
6: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan.
0: Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ke

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 9 masih bareng Sedani di Gilang Telu, Magelang Tempo dulu ya. Ya, siapa pendengar? Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terkait tindak pidana kembali bergulir di DPR setelah bertahun-tahun tertunda. Regulasi yang diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi itu kembali masuk agenda pembahasan. Dorongan untuk mengesahkan RUU perampasan aset bukan hanya datang dari kalangan akademisi dan penggiat anti korupsi. Desakan juga berulang kali disuarakan melalui demonstrasi di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta. Pengesahan RUU tersebut menjadi salah satu tuntutan dalam gelombang aksi masyarakat yang mengkritik kinerja lembaga negara dan meminta pembenahan tata kelola pemerintahan. DPR bahkan menargetkan regulasi tersebut rampung pada akhir 2026. Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2025. Kepastian itu disampaikan setelah seluruh fraksi menyepakati RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna di gedung DPR pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Dengan keputusan tersebut, RUU perampasan aset selanjutnya memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah. Dinamika apa yang kini terjadi di DPR dalam pembahasan RUU tersebut dan apa saja yang perlu dipastikan sebelum mengesahkan RUU itu? Ya, perjalanan RUU perampasan aset terkait tindak pidana telah berlangsung selama belasan tahun ya, dan gagasan pembentukan regulasi ini bermula pada 2008 ketika Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengkaji ya, dan gagasan pembentukan regulasi ini bermula pada 2008 ketika Pusat Pelaporan Analisis

pendengar Magelang FM dan semua keluarga besar Merauke, selamat malam, selamat beristirahat. Gak lupa juga buat Mafiga, Bu Riono, juga buat Ibu Murni, Bu Sadowo, Bu Inda, Bu Eti Perum Jambi Wangi ya. Ada Bu Eni, Pak Pujo di Karanggading, Pak Iwan, dan juga buat semuanya. Bu Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Bu Endang Wahyu di Perum Korpri ya. Terima kasih digabung di Hilang Telau. Bunga Mawar, satu lagi dari Teti Kadi dan kesempatan Anda.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
4: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat

0: Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
1: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
0: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Halo, selamat malam, terima kasih buat Ibu Tuti Arianti di Secang ya. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat, bahagia selalu ya. Baik, salam buat Ibu Riono, Bu Murni, dan Bu Sadowo, Mbak Susi, Ibu Susi ya, Mbak Viga, Bu Nani, Pak Herman, ada Pak Ardi Gorontalo malam, Pak Iwan, Pak Tarmono, dan juga buat semuanya pendengar setia Radio Magelang FM. Selamat malam, Tebang udah muncul tadi ya. Dan juga selamat malam Mbak Asna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Dani. Mbak Asna hadir, tembangnya ayah dari Rinto Harahap. Udah muncul barusan ya. Salamnya buat Mbak Murni, Oma Kenso malam, ada Mbak Widya, Mbak Nadine, Mbak Vivin ya. Mbak Vega, juga buat my family semuanya buat malam. Selamat malam bersama keluarga. Badan, terima kasih untuk tugas. Sampai tuntas nanti. Oke. Ibu Murni di Surabaya. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelang telu. Salam buat Mbak Kenso, Mbak Susi, Mbak Herna, Pak Iwan, Pak Irman, Bu Sado malam, Bu Indang Wahyu, Bu Riono, Bu Tuti, Mbak Erna Dwi, yang Mbak Enividia ya, Pak Iwan, juga buat semuanya. Oh iya, buat Mita ya, semuanya pendengar di Magelang malam. Tembangnya Kau dan Aku Satu, Obi Mesak. Makasih Dani, sudah dibaca. Oke, tembangnya nanti ya, ditunggu Ibu Murni di Surabaya. Kita ketemu dulu bareng Betaria Sonata untuk malam ini dengan tembangnya Hati yang Luka. Tembang yang disuka sama Tri. Malam Tri, makasih sudah gabung di Gelang Telu. Magelang, tempo dulu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 9 sedang di Masa Digelang Teluh Magelang Timu dulu . Waktu berjalan, tentunya kita tidak akan sepelekan, tidak akan kita biarkan berlalu tanpa kita memanfaatkan . Dari apa waktu yang sudah berjalan itu sendiri, tentunya juga banyak hal yang sudah kita temui lah. Banyak pengalaman, hal-hal yang kadang menyenangkan, hal-hal yang kadang membuat kita sedih. Ya, banyak lah . Ya, pengalaman adalah guru terbaik . Dengan kata lain, pelajaran hidup yang paling berharga dan mendalam didapatkan secara langsung dari kejadian nyata, baik melalui keberhasilan maupun kegagalan . Ya, bukan sekedar teori di atas kertas lah . Ini menjadi satu pengetahuan formal yang memberikan dasar, tetapi penerapan di lapangan mengajarkan cara menyikapi situasi yang tak terduga, ya kan? Ya, ini tentunya ya apa ya? Ya perlu kematangan diri lah . Karena setiap kesalahan atau ujian di masa lalu tentunya ini akan membentuk satu kebijaksanaan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya kan? Belajar dari orang lain ini juga tidak menutup kemungkinan . Karena kita sebagai manusia tidak harus mengalami semua sendiri. Melihat pengalaman hidup orang lain ini juga bisa menjadi satu pelajaran agar kita tidak jatuh di lubang yang sama juga, ya kan? Ya, saat kita punya waktu untuk ya refleksi lah, ya. Pengalaman baru akan menjadi guru terbaik kalau direfleksikan dan dipahami maknanya, tentunya bukan sekedar dilewati begitu saja . Ada pengalaman atau ya keputusan tertentu yang sedang Anda renungkan saat ini, atau Anda ingin ya berbagi juga dengan apa pengalaman yang Anda punya, silakan ya untuk malam ini. Dan ditunggu di 0882-135-135 atau di 366-899 . Kurnia, halo, selamat malam. Cari tahu soal salahnya di mana, lalu tidak mengulangi. Tapi kalau tetap tidak bisa tahu salahnya terletak di mana, alias tidak dapat penjelasan yang sadar diri, di situ kita fokus sama hidup kita sendiri. And ini cara terbaik untuk belajar dari pengalaman sendiri, ya. Fokus ke diri sendiri itu penting. Sayang sama diri sendiri itu perlu. Dan baik ke orang sesuai kemampuannya, ya. Jadi ya nikmatilah dalam setiap perjalanan itulah . Tapi yang pasti dengan apa pengalaman itu sendiri, tentunya akan bisa kita ambil dari apa pelajaran yang penting, yang membuat kita tentunya akan melangkah lebih hati-hati lagi untuk tidak mengulangi hal yang sama . Makasih Kurnia, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Ibu Murni temannya udah tadi ya. Ibu Sakdawa di Jambe Wangi, selamat malam. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Ibu Eti, Bu Riono, Bu Nani. Ada Ibu Endang Wahyu, Mavega, ada Bu
Tuti Arianti ya. Ada Mbak Murni, Pak Iwan, Pak Tarmono, dan juga buat semuanya. Terima kasih, sehat selalu, banyak rezeki barokah, amin. Terima kasih Bu Sadewa ya. Dan juga buat Bunda Eti di Jambi Wangi juga, assalamualaikum dan waalaikumsalam. Sehat bahagia selalu ya. Bunda Eti di Jambi Wangi pengen nikmati tembangnya dari Tati Kadi, mengenangkan ya. Selanjutnya buat Ibu Sadowo, ada Mas Santi di Cilanda, ada Bu Irna Dwi, Mbak Ibu Nani, Mbak Vigia, Bu Endang Wayu, Bu Riono, ada Mbak Murni Surabayan, Bu Pramono Bandungan, Mbak Pri, dan buat semuanya yang sudah bergabung di Gelang Tuma Gelang Tebu 2, selamat malam. Ketemu dulu bareng Tuti Sibarjo yuk. Kasih tak sampai. Diklang dulu bareng Sadani.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sahabat pendengar, pengalaman menjadi satu di antara modal penting bagi orang yang ingin sukses dalam menggapai impian ya. Banyak orang yang berhasil karena memiliki banyak pengalaman. Mereka telah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya. Dan kebanyakan orang Mereka telah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya.

hal itulah yang membuat penting mempunyai dan belajar dengan apa itu yang namanya pengalaman, ya. Halo, selamat malam, terima kasih buat Bunda Erna, ya. Untuk malam ini salamnya buat Mbak Nikmah, ada Bang Madon, Mas Fuad Mirsa, Mbak Nana Magelang, ada Pak Wahono, Ayu Nabila, Mbak Yani, spesial buat Pak Soleh saja, temannya boleh ditunggu, ya. Dan juga selamat malam, terima kasih. Oh iya, Ibu Haryani di Jalan Sunan Bonang. Aduh, sorry. Bener, maaf banget. Ternyata ini dan dicoba-coba juga ini belum mau, ini nggak tahu ini. Terima kasih buat Riani udah gabung di Gelang Telun malam ini, ya. Sehat selalu dan selamat menikmati istirahat sembari bernostalgia dengan teman-teman di Gelang Telun Magelang Tempo dulu sampai jam 10 malam bersadani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hari Cinta Betaria Sonata muncul. Tembang ini juga dikasih buat teman-teman di Secang, ada Mas Agus. Selamat malam.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

Halo, selamat malam Pak Aris di sebelah SMP 3 Kota Magelang ya. Oi, ini kemana? Udah cukup lama gak pernah gabung ya. Malam Pak Aris, terima kasih malam ini sudah gabung lagi di Magelang FM ya. Teman udah muncul, Tuti Sandora dengan temannya Pak Potong Padi ya, udah muncul. Selamat semuanya ya. Dan juga buat Ibu Nani di Kalinegoro, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih buat yang udah gabung juga untuk malam ini di Gilang Telu ya. Ini dari siapa ini? Dari Mas Rohman Bayeman ya. Hai, Andi Karira ya. Oke. Terima kasih. Malam. Oke. Ya. Ini bangun tidur apa ya? Halo, selamat malam. Terima kasih buat Yeyen ya. Oke. Malam Yeyen, makasih udah gabung juga di Gilang Telu malam ini bersama Dani ya. Salamnya juga buat semuanya. Pokoknya malam ini yang sudah bergabung di Gilang Telu. Buat yang tugas, selamat malam. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Oke, terima kasih. Ini juga apa nih? Guru terbaik adalah orang berpengalaman. Di samping memberimu pengalamannya, dia mencegahmu menuju risiko yang sama. Saat risiko terhindar, kamu bisa fokus ke hal yang lebih baik dan produktif, ya. Sama ini Aldi. Oke, Aldi, selamat malam, terima kasih. Eh, di mana ini? Waduh, enggak ada nama, enggak ada alamatnya, mana ini ya? Oke, Aldi, makasih udah gabung. Salam buat semuanya ya. Malam, selamat nikmati istirahat sembari bernostalgia dengan tembang-tembang pop lawas di Gelang Telu Magelang. Tunggu dulu ya. Ini yang minta Ani Karera, bentar. Ditunggu dulu, nanti dan carikan ya. Untuk malam ini yang sudah siap muncul, tembang yang tadi sudah ditunggu juga sama teman-teman yang ada di Temanggung ya, di Kampung Dalangan. Selamat malam, terima kasih. Wah, ini Pak RT ya. Oke, malam malam Pak RT. Bitar Senata muncul malam ini dengan temannya, jangan ingin menang sendiri. Ais, seru banget ternyata. Waktu 35 menit tembang terakhir ya. Baik, dengan tembang ini juga saya Danimut undur. Makasih bersamaannya. Selamat malam, selamat nikmati istirahat. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

0: Umar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Sahabat pendengar Magelang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk terus belajar serta berbuat baik. Semoga setiap aktivitas kita menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Salawat dan salam mari kita sanjungkan bersama, kita haturkan kepada uswah hasanah kita, tiada lain beliau adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan dalam membangun pribadi yang beriman, pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, serta peduli terhadap kehidupan masyarakat. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentunya juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, syafaatun uzma, syafaat yang agung kelak kita di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan makna Hari Santri dengan tema Hari Santri Nasional tahun 2026 dengan tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Tema ini mengajak kita melihat santri bukan hanya sebagai bagian dari sejarah pesantren, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan intelektual yang dapat ikut menjawab tantangan masa depan. Hari Santri bukan sekedar seremoni tahunan. Hari Santri merupakan kesempatan untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri, menghargai kontribusi pesantren dalam perjalanan bangsa, serta memperbaharui komitmen untuk membangun Indonesia melalui ilmu, akhlak, persatuan, dan pengabdian. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, ketika kita mendengar kata santri, sebagian orang mungkin membayangkan sarung, pecis, kitab kuning, masjid, dan tentunya kehidupan di pondok pesantren. Gambaran ini merupakan bagian dari tradisi yang berharga. Namun, makna santri jauh lebih luas. Ada semangat belajar, kesungguhan membentuk karakter, penghormatan kepada guru, kesederhanaan, kemandirian, serta kesediaan mengabdikan ilmu untuk kebaikan. Karena itu, pesan Hari Santri sesungguhnya relevan bagi semua kalangan. Orang tua, pendidik, aparatur negara, pelaku usaha, generasi muda dan masyarakat umum dapat mengambil pelajaran dari nilai-nilai yang tumbuh dalam tradisi pesantren. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita awali pembahasan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini memberikan pesan yang sangat mendalam. Iman dan ilmu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Iman memberikan orientasi moral dan spiritual, sementara ilmu membantu manusia memahami persoalan, mengambil keputusan, serta menemukan jalan keluar dari berbagai tantangan. Ilmu bukan sekedar kumpulan informasi. Ilmu semestinya membentuk cara berpikir yang jernih, sikap yang bijaksana, dan perilaku yang bertanggung jawab. Orang yang berilmu seharusnya semakin rendah hati karena ia menyadari betapa luasnya pengetahuan dan betapa banyak hal yang masih perlu dipelajari. Dalam tradisi pesantren, proses belajar tidak hanya berhubungan dengan memahami teks. Santri juga dibiasakan menghormati guru, menjaga adab, mengatur waktunya, hidup sederhana, dan belajar bertanggung jawab atas tugasnya. Nilai-nilai tersebut penting agar pengetahuan tidak berhenti di kepala, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan. Kita tentu mengharapkan generasi yang cerdas dan terampil, namun kecerdasan tanpa integritas dapat disalahgunakan. Kemampuan tanpa tanggung jawab bisa merugikan orang lain. Sebaliknya, ilmu yang disertai iman dan akhlak dapat menjadi kekuatan untuk membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Maka salah satu makna menguatkan negeri adalah membangun manusia yang berpengetahuan sekaligus berkarakter. Pendidikan yang baik tidak hanya bertanya apa yang sudah diketahui, tetapi juga apa manfaat ilmu itu bagi kehidupan.

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menegaskan bahwa mencari ilmu adalah perjalanan mulia. Perjalanan itu membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, kerendahan hati, dan ketekunan. Tidak semua pelajaran langsung mudah dipahami. Tidak semua usaha segera membuahkan hasil. Akan tetapi kesungguhan untuk terus belajar merupakan bagian dari ikhtiar memperbaiki diri. Semangat menuntut ilmu bukan hanya milik orang yang tinggal di pesantren atau menempuh pendidikan formal. Setiap orang perlu belajar sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya. Orang tua belajar mendidik anak, guru belajar memahami peserta didik, pegawai belajar meningkatkan pelayanan, pengusaha belajar menjalankan usaha secara jujur, dan generasi muda belajar menggunakan teknologi dengan bijak. Dalam konteks hari santri, hadis ini mengingatkan bahwa santri perlu menjaga semangat belajar sepanjang hayat. Menguasai ilmu agama merupakan fondasi penting, sementara memahami bahasa, teknologi, sains, keterampilan komunikasi, dan persoalan sosial dapat memperluas manfaat pengabdian. Belajar juga mengajarkan kerendahan hati. Semakin luas pengetahuan seseorang, seharusnya semakin terbuka untuk berdialog, menerima nasihat, memperbaiki kesalahan, dan menghargai orang lain. Inilah karakter yang dibutuhkan untuk membangun bangsa yang maju dan dewasa. Sahabat pendengar rahimakumullah, santri menguatkan negeri melalui ilmu dan akhlak. Hal pertama yang dapat dilakukan santri untuk menguatkan negeri adalah menghidupkan ilmu melalui akhlak. Kita membutuhkan generasi yang bukan hanya pandai menjawab soal, tetapi juga mampu membedakan yang benar dan salah, menjaga amanah, serta berani melakukan kebaikan. Akhlak tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan besar. Allah tampak ketika seseorang berkata jujur meskipun tidak diawasi, mengakui kesalahan, tidak mengambil hak orang lain, menepati janji, menghargai waktu, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Di lingkungan pesantren, nilai-nilai itu dapat dilatih melalui kehidupan sehari-hari, mengikuti kegiatan dengan disiplin, menjaga kebersihan kamar dan lingkungan, menghormati pengasuh dan guru, membantu teman, serta menyelesaikan tugas bersama. Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang dapat membentuk karakter yang kuat. Nilai tersebut juga dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa akan semakin kokoh ketika warganya dapat dipercaya. Pelayanan publik menjadi lebih baik ketika dijalankan dengan integritas. Dunia usaha menjadi sehat ketika pelakunya jujur. Keluarga menjadi harmonis ketika anggotanya saling menghormati dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, keberhasilan santri tidak hanya diukur dari banyaknya ilmu yang dikuasai atau gelar yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan orang lain. Apakah kehadirannya menenangkan? Apakah perkataannya dapat dipercaya? Apakah ilmu membantu menyelesaikan masalah? Apakah perilakunya menjadi teladan? Santri yang berilmu dan berakhlak dapat menjadi penguat moral di tengah masyarakat. Mereka dapat menyampaikan pesan agama dengan santun, mendampingi masyarakat menghadapi persoalan, serta membantu menumbuhkan kebiasaan hidup yang jujur, tertib, dan peduli. Sahabat pendengar yang berbahagia, santri menjaga persatuan dan kerukunan. Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Masyarakatnya terdiri atas beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan. Keberagaman ini merupakan kenyataan yang perlu dirawat dengan sikap saling menghormati, dialog, dan kerjasama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha,
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan identitas bukan alasan untuk saling merendahkan. Kita diajak untuk saling mengenal, membangun hubungan yang baik, dan menjadikan keberagaman sebagai ruang untuk bekerja sama dalam kebaikan. Santri memiliki peran penting dalam menjaga persatuan. Pemahaman agama yang baik seharusnya melahirkan sikap santun, adil dan bijaksana. Teguh dalam keyakinan tidak berarti merendahkan orang lain. Berpegang pada prinsip tidak berarti menutup pintu dialog. Mengajak kepada kebaikan tidak perlu dilakukan dengan caci maki. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kerukunan dapat dimulai dari hal sederhana. Menghormati tetangga, tidak menyebarkan prasangka, menyelesaikan perbedaan, selalu musyawarah dan ikut menjaga keamanan serta ketentraman lingkungan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita perlu membedakan antara mengkritik gagasan dan merendahkan pribadi. Kritik yang baik disampaikan dengan alasan yang jelas dan bahasa yang beradab. Sebaliknya, penghinaan hanya memperbesar jarak dan menyulitkan penyelesaian masalah. Negeri yang kuat bukan negeri tanpa perbedaan, melainkan negeri yang masyarakatnya mampu mengelola perbedaan secara dewasa. Karena itu, santri dapat menjadi teladan dalam merawat persaudaraan, perkuat persatuan, dan menghadirkan agama sebagai sumber kedamaian. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, santri dan tantangan di era digital. Kita hidup pada masa ketika informasi bergerak sangat cepat. Telepon pintar dan media sosial membuka kesempatan luas untuk belajar, berdakwah, membangun usaha, dan menyampaikan gagasan. Namun kemudahan ini juga menghadirkan tantangan berupa berita palsu, fitnah, perundungan, ujaran, kebencian, serta kebiasaan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Santri masa kini memiliki kecakapan digital. Kecakapan itu bukan hanya kemampuan menggunakan aplikasi atau membuat video, tetapi juga kemampuan menilai informasi, menjaga etika komunikasi, melindungi data pribadi, dan memahami dampak dari setiap unggahan. Sebelum membagikan sebuah berita, periksa sumbernya. Sebelum mengutip pernyataan seorang, pastikan konteksnya. Sebelum menulis komentar, pikirkan apa kata-kata tersebut membawa manfaat atau justru melukai. Jangan sampai jari bergerak lebih cepat daripada pertimbangan akal dan hati. Ruang digital juga merupakan peluang dakwah. Pesan tentang kejujurannya, kepedulian, kerukunan, keberhasilan, tanggung jawab keluarga, dan semangat belajar dapat disampaikan melalui video, poster, podcast, artikel, maupun siaran radio. Konten yang baik tidak harus selalu rumit, yang penting benar, jelas, dan manfaat. Santri dapat belajar menjadi konten kreator yang mendidik, bukan sekedar mengajar jumlah penonton. Popularitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Konten yang membantu satu orang memahami kebaikan atau mendorong seorang meninggalkan kebiasaan buruk juga memiliki nilai. Teknologi harus menjadi alat untuk memperluas manfaat, bukan alasan untuk meninggalkan adab. Kemampuan digital perlu berjalan bersama tanggung jawab moral. Dengan demikian, santri dapat hadir di dunia modern tanpa kehilangan jati diri dan nilai luhur dari pesantren.

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM rahimakumullah, menguatkan negeri juga bukan juga berarti berkontribusi sesuai kemampuan dan profesi. Santri masa kini memiliki kesempatan untuk berkembang dalam banyak bidang. Ada yang mengabdikan diri sebagai ulama, guru, peneliti, tenaga kesehatan, pengusaha, pekerja sosial, aparatur negara, senamian maupun ahli teknologi. Tidak tepat jika santri dipandang hanya mampu bergerak di satu bidang. Pendidikan pesantren dapat menjadi fondasi spiritual dan karakter. Sementara pendidikan lanjutan serta pengalaman kerja memperkuat kompetensi profesional. Keduanya dapat saling melengkapi. Santri yang menjadi guru dapat mendidik dengan sabar dan memberi teladan. Santri yang menjadi pengusaha dapat membangun usaha yang jujur serta membuka lapangan kerja. Santri yang menjadi aparatur negara dapat memberikan pelayanan dengan amanah. Santri yang bekerja di bidang teknologi dapat menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Santri menuju Indonesia emas, tanggung jawab bersama. Sahabat pendengar rahimakumullah, cita-cita Indonesia emas tidak cukup dimaknai sebagai kemajuan ekonomi atau kecanggihan teknologi. Kemajuan yang perlu disertai kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, integritas, kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan sosial yang rukun. Membangun masa depan membutuhkan kerjasama banyak pihak. Pesantren, madrasah, sekolah, keluarga, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan generasi muda memiliki peran masing-masing. Tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendirian. Bagi santri, langkah pentingnya adalah terus belajar menjaga adab, mengembangkan keterampilan, serta menggunakan ilmu untuk membangun masyarakat. Bagi orang tua, dukungan dapat diberikan melalui keteladanan, perhatian dan komunikasi yang baik dengan anak. Bagi para pendidik dan pengasuh pesantren, pendidikan dapat terus diperkuat dengan memadukan kedalaman ilmu agama, pembentukan karakter, keterampilan hidup, serta kecakapan menghadapi perkembangan zaman. Sementara itu, masyarakat dapat mendukung kegiatan pendidikan dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya. Bagi kita semua, ada tindakan sederhana yang dapat dimulai hari ini. Bekerja dengan jujur, menjaga kebersihan, membantu tetangga, menghormati perbedaan, mengurangi penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta mendidik anak dengan kasih sayang dan keteladanan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, ada beberapa pesan yang dapat kita sampaikan dari peringatan Hari Santri. Yang pertama, bagi santri, luruskan niat dalam menuntut ilmu, hormati guru, sayangi teman, jaga kesehatan, disiplin mengatur waktu, dan jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Gunakan masa belajar untuk membentuk kebiasaan baik yang akan menjadi bekal sepanjang hidup. Yang kedua, bagi para alumni pesantren, teruslah menjadi teladan dimanapun berada. Jangan tinggalkan nilai-nilai yang dahulu dipelajari. Tunjukkan bahwa ilmu pesantren dapat hadir dalam bentuk kejujuran, profesionalitas, kepedulian, dan kontribusi nyata. Yang ketiga, bagi para orang tua, pendidikan karakter dimulai dari rumah. Anak-anak lebih mudah belajar dari contoh yang mereka lihat daripada nasihat yang hanya mereka dengar. Tunjukkan kejujuran, kesabaran, sikap menghormati, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagi masyarakat, mari membantu lingkungan yang mendukung pendidikan dan kerukunan. Hargai perbedaan, bantu kegiatan sosial, lindungi anak-anak dari kekerasan dan perundungan, serta ciptakan ruang yang aman bagi generasi muda untuk belajar dan berkembang. Yang kelima, bagi pengguna media sosial, jadikan ruang digital sebagai tempat berbagi pengetahuan dan inspirasi. Hindari penyebaran fitnah, jangan mudah terpancing provokasi, dan gunakan bahasa yang santun ketika berbicara. Sahabat pendengar, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga berikan manfaat bagi diri dan para pendengar semuanya. Selamat Hari Santri tahun 2026. Santri menguatkan negeri menuju Indonesia emas. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026 tentunya. Menemani sahabat pendengar semua untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat terbaru ya. Buat soal yang pengen gabung, salah satu lagu bersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya, di jogjastreamer.com, atau bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Oke deh, buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salsa tunggu sampai nanti jam 9 pagi ya. Baik, untuk mengawali pagi kita tentunya di semangat pagi, sahabat pendengar tetap stay tune bersama dengan salsa ya di pagi hari ini. Oke, ada Meghan Trainor dengan Lips Are

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Cinta Mutiara karya Edmund Burke. Pengacara, penulis, politisi dari Inggris. Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih daripada melalui kekuatan yang dimilikinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk melakukan sesuatu dengan ketekunan dan kemauan, bukan dengan kemampuan. Untuk meraih kesuksesan, kemampuan saja tidak cukup tanpa kemauan dan ketekunan.

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Baik, selamat mendengar. Selamat mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Lembayung Sutra. Pak Lembayung Sutra, selamat pagi. Lagunya Tak Sempurna. Tak Sempurna dari siapakah? Atau Kisah Tak Sempurna? Boleh konfirmasi ya, Pak Lembayung Sutra. Salamnya buat Bu Tuti, terus juga buat Bu Riono, Bu Susi, juga buat Pak Ari Gorontalo, Pak Iwan, semuanya aja ya. Oke deh, nanti lagunya selesai direkam. Tapi boleh konfirmasi Kisah Tak Sempurna atau Tak Sempurnanya dari Once Michael. Ada Pak Herman di Darutara Magelang ya. Semangat pagi Magelang FM. Lagunya dari Hi-Fi. Oke deh, nanti selesai direkam ya. Salam buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga buat Pak Rohyanto, Pak Ari, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, dan semuanya saja. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsa, request lagu dari The Massive. Salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Erna Dwi, Mbak Eni Widya, Mbak Yuli, dan semuanya aja ya. Ada Bu Erna Dwi juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Mbak Nadine, Jeng Titi, Bu Sadowo, Mbak Ningjamu, tetap semangat, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Riono, Bu Murni, dan semuanya aja ya. Karena yang disebut terbatas ya, kita ada ini keterbatasan, jadi tidak bisa dibacakan semuanya ya. Oke deh, lagunya dari Hi-Fi, Salsa hadirkan dulu menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa. Semangat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
4: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Masih di semangat pagi tentunya, masih barengan sama salsa ya. Ada Kang Evan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya dari Setia Ben. Oke, nanti coba salsa carikan dulu ya. Dan salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Bu Murni ya, terus juga buat Pak Iwan, Pak Prianto, Mas Ruat, dan semuanya aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Ada Bu Tuti Haryanti, assalamualaikum, selamat pagi, Jumat berkah, ikut gabung ya. Semoga selalu bahagia, tetap semangat. Dan salamnya buat Bu Murni, Bu Riono, Bu Susi, juga buat Bu Endang Wahyu, terus juga buat Pak Ari Gorontalo, Bu Sadowo, Mama Vega, Pak Tarmono, dan semuanya saja ya. Oke deh, nanti bakalan salsa edirkan buat lagunya. Jadi tetap stay tune bersama dengan salsa ya di pagi hari ini. Baik, soundtracknya tetap bersama. Ada lagunya dari Astaga dulu, Akbar Halai dan Mingse, Astaga Bercanda. Tetap bersama dengan salsa di Semangat Pagi.

0: gampang bu, ning toko emas Nori Magelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to, tak kira mong artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
0: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
0: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
0: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo, tapi aku tuku meneh yo, Pak.
0: Waduh.
3: Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan ABCD. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan.

gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.

generasi muda yang produktif dan unggul

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai dahulu ya, menghasilkan senjata dan pilihkan yang terbeza partai suwater Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan